ya. Mau tahu acara asik? Di Pro2kan dari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro2, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sebelum lupain teman FM Pradua Rere Kendari, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pradua. Seperti janji Linsa di pagi hari ini teman Pradua, kalau pagi ini Linsa punya bintang tamu spesial juga yang akan hadir ke ruang dengar kamu. Dan pagi ini mereka sudah hadir di studio dari teman-teman Genbi Universitas Islam Negeri Kendari. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Kak.
4: Selamat pagi, kenalan dulu dong, ada siapa nih di studio Pradua Rere Kendari pagi hari ini?
5: Boleh, halo, perkenalkan saya Putri Wilta Maharani dari Genbi Universitas Kendari.
4: Panggilannya?
5: Bisa dipanggil Wilta, Kak.
4: Wilta, oke. Okay.
6: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hafizah Muhyiddin dari Genbi UIN Kendari. Nah, saya biasa dipanggil Ica, Kak.
4: Ica, yeah. Oke. Okay. Kalau yang satunya nih, satu-satunya cowok yang ada di layar kaca kamu, teman Produa.
7: Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Firdaus Ridwan, akrab dipanggil Akmal. Saya dari Genbi UIN Kendari.
4: Oke, okay. Akmal, Wilta, dan juga Ica. Ya,
5: benar.
4: Sudah hadir teman-teman dari Genbi UIN Kendari. Dan di pagi hari ini teman Produa, saya kayak pagi-pagi itu diserbu ya. Biasanya pagi-pagi kita live nanti jam 10, tapi pagi ini spesial karena kita punya bintang tamu juga. Sudah sangat banyak yang bergabung di live TikTok kita, ada 5.230 orang.
5: Wow,
4: aduh,
5: luar biasa.
4: Berlebihan ya. Katanya, aduh, kayaknya ini teman-teman dari Genbi UIN Kendari atau mungkin teman-teman dari UIN Kendari, satu universitas kayaknya bergabung sini. Coba saya lihat, adakah Mr. Wawan di sini? Oke, okay, Dena, pagi hari ini kita bahas soal dari teman-teman dari Genbi ini, kita bahas soal edukasi literasi ekonomi digital. Tadi jam 7 saya tuh bahas teman-teman Produa ini kira-kira tim cash atau cashless. Ternyata itu banyak yang memilih tim cashless di era digital saat ini ya. Nah, kita ke mulai dari Genbi dulu nih kayaknya. Sebenarnya Genbi UIN Kendari ini seperti apa dan kira-kira apa saja kegiatan yang dilakukan dari Genbi UIN Kendari nih? Siapa yang mau jawab?
6: Kalau dari Genbi UIN Kendari ini Kak, kita kan ada beberapa departemen nih. Nah, kalau dari beberapa departemen ini kita juga setiap departemen ini memiliki beberapa program kerja. Di antaranya kayak dari Departemen Pendidikan, kemudian Departemen Lingkungan Hidup, kemudian Departemen Publikasi dan Sosialisasi, kemudian ada Departemen Kewirausahaan. Mm-hmm. Kan, kemudian dari beberapa departemen ini kita ada program kerja. Nah, mm-hmm. salah satunya itu dari Departemen Pengabdian Masyarakat nih.
4: Okay.
6: Nah, di Pengabdian Masyarakat ini kita ada program kerja itu mengabdi ke masyarakat.
4: Mm-hmm.
6: Nah, kita mengabdi ke masyarakat itu sudah terlaksana di bulan Maret kemarin pada saat bulan puasa.
4: Mm-hmm.
6: Kita mengabdi itu di Tinanggea, Kak.
4: Tinanggea.
6: Ya, kita mm-hmm. laksanakan itu selama 4 hari mm-hmm. dengan beberapa item kegiatan, diantaranya kita ada sosialisasi cinta bangga paham rupiah, mm-hmm. kemudian sosialisasi anti narkoba, kemudian ada juga kita pemanfaatan AI. Nah,
4: mm-hmm.
6: di mana kita itu membuatkan logo untuk para UMKM yang ada di sana. Jadi mm-hmm. kayak misalkan kalau mereka menggunakan AI itu, mereka bisa memanfaatkan, salah satunya itu dengan membuatkan logo untuk UMKM-nya itu sendiri.
4: Oke, siap deh. Sorry deh, kalian ini semester berapa sih?
6: Semester 7,
4: semester akhir berarti ya.
5: Iya, betul.
4: Oke, okay deh, Genbi berarti Genbi UIN Kendari ini memang ada banyak program kerjanya dan yeah. semuanya sudah dilakukan ataukah mungkin kira-kira dari program kerja itu masih ada yang akan dilakukan lagi kah atau sudah selesai semua program kerjanya ini?
6: Masih ada yang belum terlaksana. Ini mm-hmm. rencana dari Departemen Publikasi dan Sosialisasi kita mm-hmm. akan melaksanakan Chris Hunter yang
4: okay.
6: dikolaborasikan dengan Kem Kak, Kem mm-hmm. bersama kami anak Genbi UIN Kendari.
4: Okay.
6: Insya Allah itu dilaksanakan minggu depan Kak.
4: Minggu depan ya.
6: Yeah.
4: Oke, ini teman Produa, apakah kita bisa ikut ya? Oke, Dena, tema kita di hari ini adalah edukasi literasi ekonomi digital. Menurut teman-teman dari Genbi UIN Kendari ini, kenapa literasi ekonomi digital itu penting ya, terutama untuk mahasiswa juga nih? Kira-kira kenapa nih? Siapa yang mau jawab?
5: Oke, okay, mungkin boleh dari saya duluan
4: kan. Boleh.
5: Oke. Okay. Menurut kami nih dari Genbi terkait literasi edukasi ekonomi digital itu sangat penting mengingat sekarang perkembangan zaman itu sudah di mana-mana serba digital nih Kak. Baik dari dunia pendidikan maupun dunia ekonomi, termasuk juga kita di sini sudah banyak sekali mengalami digitalisasi. Beberapa di antaranya itu penggunaan kris, kemudian ada juga m-banking, kemudian sekarang kalau mau berbelanja nih tidak perlu lagi offline, sudah ada sistem digitalisasi UMKM berupa marketplace, kemudian ada investasi secara online. Nah, tentu saja dengan adanya perkembangan digitalisasi ini tidak semena-mena kita hanya menggunakan saja, harus lebih bijak. Maka dari itu instrumen-instrumen keuangan atau aspek-aspek keuangan senantiasa melakukan literasi agar masyarakat kita bisa menggunakan sistem-sistem keuangan tersebut dengan lebih bijak lagi Kak. Jadi memang sangat penting.
4: Oke, siap deh. Nah, kalau bisa dibilang sekarang itu hampir semua aktivitas ekonomi pastinya sudah bisa dilakukan secara digital ya. Mulai dari kita belanja, kita mau bayar apapun itu ya. Bahkan sampai investasi sekarang sudah sangat banyak yang digital-digital juga nih. Menurut teman-teman dari Gen B UIN Kendari, kira-kira apakah anak muda saat ini sudah cukup melek soal ekonomi digital atau kayak gimana nih?
7: Mungkin saya sedikit. Kalau menurut saya terkait dengan literasi keuangan itu terutama di Sulawesi Tenggara ya Kak. Datanya itu sekitar literasi keuangan baru sekitar 75% dibandingkan dengan inklusi keuangan. Dimana artinya bahwa masyarakat itu lebih paham menggunakan aplikasi-aplikasi digital, tetapi kurang dalam hal literasi. Jadi mereka hanya tahu menggunakan tapi kurang paham terkait produk apa yang mereka gunakan tersebut. Misalnya seperti aplikasi-aplikasi pinjaman, jangan biasanya hanya menggunakan saja tapi tidak paham apa yang mereka gunakan seperti
4: itu. Oke, siap. Karena sekarang bisa dibilang digital semakin banyak, tapi kita harus berhati-hati juga pastinya ya. Makanya mungkin kenapa banyak juga orang yang memilih ya sudahlah ya yang cash-cash saja, karena bisa terlihat juga uangnya yang kita berikan dan juga uangnya yang diberikan kepada kita juga pastinya ya. Oke deh. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah bahas nih takutnya mungkin ada penipuan-penipuan. Kira-kira yang perlu sebenarnya dipahami sama mahasiswa itu sebelum menggunakan layanan keuangan kira-kira apa dulu nih? Apakah memang mempercayai yang memang di bawah naungan OJK saja kah atau kayak gimana nih?
5: Iya, mungkin dari saya dulu ya Kak. Kalau dari instrumen keuangan itu kan banyak. Nah, mungkin bisa kita lihat salah satunya itu adalah investasi. Nah, hal pertama yang harus dilakukan oleh kita mahasiswa nih dalam menanggapi sistem keuangan yang sekarang itu, pertama kita harus memastikan bahwa memang instrumen yang kita pilih itu kalau di dunia keuangan kita kenal dengan istilah 2L, yaitu legal dan juga logis. Jadi kalau misalnya sesuatu itu sudah tidak legal, tidak terawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, maka sudah jelas itu tidak baik atau tidak benar. Dan kemudian apabila sesuatu yang sudah dijanjikan imbal hasil yang tidak logis, maka itu juga bisa dipastikan sudah tidak benar, begitu mungkin Kak.
4: Oke, siap deh. Berarti harus yang setidaknya harus logis juga ya. Kira-kira
5: iya, benar sekali,
4: ini nggak masuk akal deh peraturannya. Kira-kira kayaknya ini apakah aman atau kayak gimana gitu berarti ya. Oke deh. Ada tambahan nggak sih dari Akmal dan juga Icha? Ada tambahan? Atau sudah kayak gitu? Itu cukup berarti ya. Oke deh. Nah, kalau misalnya nih sebelum kita jeda ya, menurut pengalaman teman-teman dari Gen B UIN Kendari ya, soal karena kan sudah turun lapangan juga, sudah lihat juga di kondisi lapangan seperti apa, bisa dibilang sudah mengedukasi juga masyarakat ya, kesalahan atau mungkin kebiasaan, ada enggak sih kesalahan atau mungkin kebiasaan-kebiasaan masyarakat ya yang mungkin paling sering dilakukan anak muda untuk kelola keuangan di era digital saat ini?
7: Mungkin dari saya dulu ya. Biasanya kesalahan anak muda itu dalam mengelola keuangan sesimpel tidak bisa membedakan yang mana kebutuhan dan keinginan.
4: Dimana
7: kalau dihadapkan pada suatu pilihan antara kebutuhan dan keinginan, biasanya anak muda zaman sekarang masih memprioritaskan keinginan semata atau FOMO. Mereka biasa FOMO atau fear of missing out. Jika ada misal coffee shop atau tempat tertentu, mereka harus harus ikut atau harus datang di tempat tersebut. Di sisi lain, mereka sebenarnya punya kebutuhan yang urgent untuk kehidupan mereka sendiri begitu. Mm-hmm. Kesalahannya yang paling sering saya lihat seperti itu.
4: Oke, dari Icha dan juga Willy, ada teman?
6: Kalau dari saya mungkin sedikit sama dengan yang udah sampaikan tadi Kak Akmal. Kalau untuk anak muda zaman sekarang itu kayak masih sering mengutamakan keinginannya daripada kebutuhan. Mm-hmm. Karena mereka kayak melihat tren mungkin yang lagi tren begitu. Mm-hmm. Jadi kayak mereka sering mengikuti trennya, FOMO lah istilahnya kayak begitu. Mm-hmm. Kak.
4: Oke, siap. Jadi memang ya agak-agak apalagi kalau misalnya ada promo diskon, yeah, promo tanggal kembar, biar tidak butuh tetap check out saja karena sudah lagi diskon, kapan lagi diskon. Padahal sebenarnya pas datang barangnya tidak sebutuh-butuh itu ya, karena mungkin barangnya lucu ya yang cewek-cewek, terus juga yang cowok-cowok kayak lagi promo, kapan lagi. Tapi sudahlah ya, memang kalau cewek dan cowok itu pasti lumayan picky kalau misalnya mereka lagi belanja online juga pastinya nih ya. Nah, bisa dibilang berarti literasi ekonomi digital ini bukan cuma soal bagaimana kita pakai teknologinya juga, tapi bagaimana kita bisa pakai dengan bijak dan juga aman nih. Nah, kita lanjut setelah ini karena ada beberapa kebiasaan finansial anak muda yang mungkin tanpa sadar justru bisa jadi masalah. Kita akan bahas di segmen selanjutnya teman Pradual, insiderkan juga beragam lintas nada. Karena dengar kamu di pagi hari ini, pastikan tetap stay terus di Pradual FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM. Teman.

0: 90.8 FM Pradua Rekan dari teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pradua, masih barengan sama Linsa dan juga masih barengan teman-teman dari Gen B Uwin Kendari nih. Masih semangatkah kalian di pagi hari ini? Kenapa tidak ada suaranya?
1: Semangat banget kak.
0: Oke deh, nah di pagi hari ini ya, dari tadi kita sudah kenalan soal Gen B, terus kita sudah bahas juga edukasi literasi ekonomi digital nih. Sekarang ya kita masuk ke hal yang lebih dekat dengan kehidupan mahasiswa. Bagaimana sih sebenarnya cara atur keuangan kalau misalnya transaksi digital sudah semudah tinggal scan atau klik? Karena kan sekarang kayak beli ini scan, mungkin kecil ji kayak 20.000, 15.000 kopi ya, kopi jajan-jajanan, pas dilihat kurang mitawa saldonya ratus-ratusan ya. Kira-kira dari kalau mahasiswa tips atur keuangannya tuh kayak gimana? Karena banyak juga yang bertanya di live TikTok kita ini di pagi hari ini.
2: Dari saya dulu kak. Kalau dari saya nih kak, tips untuk para mahasiswa agar lebih bijak mengelola keuangannya itu diantaranya kayak kita menabung begitu. Kalau misal kita harus bedakan kebutuhan dan keinginan. Kalau misalkan kita ada pengeluaran, kita catat pengeluarannya kita supaya kita tahu apa saja yang sudah kita belanjakan.
0: Okay.
2: Nah, kemudian selain itu kalau misalkan lagi ada tren, kalau lagi ada tren, jangan dulu diikuti begitu. Kayak misalkan kita harus pikirkan dulu ini betul-betul kita butuhkan atau hanya kita inginkan saja begitu kak.
0: Oke sih ya. Kalau dari Lili dan Akmal.
1: Oke, mungkin saya dulu ya kak. Kalau dari saya itu menambah dari Kak Ica nih. Mm-hmm. Mungkin memang benar yang dibilang Kak Ica itu, budgeting sangat perlu, apalagi bagi kita mahasiswa. Nah, kalau saya biasanya budgetingnya itu sistem 50-30-20. 50 untuk kebutuhan, 30 untuk keinginan, dan 20 itu untuk menabung atau investasi.
0: Okay.
1: Jadi itu sangat penting juga bagi mahasiswa supaya tidak kalap, apalagi mau menjelang akhir bulan. Mm-hmm. Supaya keuangan tetap terjaga sampai akhir bulan. Jadi memang kita harus budgeting dari awal bulan.
0: Oke. Okay. Ide. Aduh, jadi ingin kembali jadi seperti mahasiswa ya. Kalau Akmal nih, dari kacamata laki-laki itu kayak gimana nih? Cara menabungnya tuh kayak gimana?
3: Baik, kalau dari saya kan menambahkan dari Kak Ica dan Kak Wilta tadi, sepakat. Saya juga setuju tentang membedakan yang mana kebutuhan dan keinginan. Nah, biasanya saya juga itu betul mencatat pengeluaran setiap bulan.
0: Okay.
3: Dan di akhir bulan saya review pengeluaran. Banyaknya di mana pengeluaran bulan ini, borosnya di mana. Ya itu saya review kembali. Sehingga di bulan kedepannya itu saya budgeting okay. Pengeluaran kebutuhan atau keinginan, mungkin seperti adalah seperti self reward ya, biasanya
0: rewardnya setiap bulan
3: ada. Dan yang penting itu bagaimana kita membesarkan income sebenarnya. Membesarkan income dan pengeluaran itu dicukupkan
0: okay.
3: Setiap bulannya.
0: Jangan pemasukannya yang kecil, pengeluarannya yang besar.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul.
0: Tekor nanti kita jadinya pinjol, teman-teman. Apalagi bergaya kan, pinjol untuk mau bergaya itu jangan sampai ya, jangan ya Dek ya. Ini ada lagi yang bertanya di live TikTok nih dari r.adh. Kak, better menabung di bank atau di bawah bantal? Ya menurut Ngana saja.
1: Sekarang sudah serba digital ya kak. Lebih baik memang ke bank. Nanti kalau di bawah bantal kita enggak tahu musibah.
0: Iya.
1: Nauzubillah, jauh-jauh kan tiba-tiba ada musibah.
0: Uangnya, ada maling.
1: Iya betul sekali.
0: Ada tuyul. Kita
1: betul
0: enggak tahu
1: sekali.
0: Ya. Terus juga ada Erjuna, katanya indeks ekonomi uang habis di bensin ji. Tergantung kamu mau kemana juga. Bukan bensinnya sih sebenarnya. Habis di waktunya sih mengantri bensin ya.
1: Iya,
0: oke deh, tapi kita tidak mau bahas bensin pagi ini. Kita mau bahas soal uang deh. Nah kira-kira dari Gen B nih, sebaiknya kita kalau misalnya ada promo, ada diskon, ada tanggal-tanggal kembar, pay letter sekarang ya, kayak bayar dulu nanti, ambil dulu beli dulu, tapi bayarnya nanti dicicil-cicil nih. Kira-kira

0: kalau ada promo begitu melihat dulu, biasanya saya simpan dulu di keranjang, tapi dilihat dalam satu minggu ke depan apakah memang betul-betul saya butuh atau tidak. Misalnya saya sudah lupa, berarti itu sudah tidak dibutuhkan, tidak terlalu urgent lah untuk dibeli. Seperti itu. Tidak langsung serta-merta ada promo saya langsung check out.
1: Iya. Kalau Lili dan juga Icha nih,
2: Kalau saya mungkin Kak berangkat dari problem biasa cewek-cewek nih yang suka menumpuk barang. Jadi kalau saya melihat barang promo itu, saya lihat, oh barang ini kira-kira kalau saya beli saya mau simpan di mana. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada space untuk disimpan, kemungkinan besarnya saya tidak akan beli barang itu meskipun promo, Kak. Karena kelapangan space itu menurut saya cukup membuat saya mempertimbangkan beli atau tidak begitu.
1: Okay. Semoga kamu bisa bertahan ya sampai nanti kamu sudah bekerja dan mendapatkan uang ya.
2: Iya betul ini Kak.
1: Okay, kalau dari Icha nih.
3: Kalau dari saya Kak, sama seperti yang disampaikan tadi Kak Akmal sama Kak Wilta, kalau misalkan ada promo besar-besaran nih, pertama itu pasti saya kasih masuk dulu di keranjang. Nah kalau misalkan sudah kasih masuk di keranjang, saya tidak langsung check out, tapi tapi terlebih dahulu dicek dulu keuangannya kita, apakah cukupkah ini kalau misalkan kita check out ini barang. Kalau misalkan cukup ji, tapi kayak kita masih berpikir ih saya butuh jika ini barang atau tidak. Kalau misalkan saya tidak terlalu butuh ji, di keranjang terus mi itu barang, kita tidak ambil-ambil.
1: Sampai full-full itu keranjang, kata keranjang hello I'm here.
3: Terus kita kembali lagi, karena kan biasa itu kalau promo ada waktunya nih kata pas kalau kita kembali lagi terus dan hilang mi promonya, hilang mi juga kayak kita mau beli, jadi tidak jadi mi dibeli.
1: Siap. Jadi dari kita lagi bagaimana sikapnya yang kayak gituan ya. Nah kalau misalnya nih mahasiswa ada yang mulai menabung ataupun juga investasi, kira-kira lewat platform digital ya, kira-kira yang harus diperhatikan terlebih dahulu itu apa nih?
2: Kalau untuk menabung dan investasi, pertama kita lihat dulu, kalau saya lihat platformnya itu apakah memang terawasi oleh lembaga-lembaga resmi seperti OJK dan Bank Indonesia. Setelah itu saya lihat introspeksi diri, apakah di mana saya cocoknya masuk ke instrumen apa, apakah menabung dulu nih atau sudah bisa investasi, karena kan itu dua hal yang berbeda sesuai dengan kemampuan kita. Kalau saya begitu sih Kak.
1: Akmal dan juga Icha.
0: Kurang lebih sama ya, untuk memperhatikan
3: instrumen
0: investasinya.
1: Berarti harus, yang penting adalah bagaimana kalau misalnya itu aman dulu berarti
2: ya. Iya betul Kak.
1: Okay, siap deh. Nah ini ada yang bertanya lagi nih, agak-agak ini pertanyaannya teman-teman di TikTok. Nah orang cari, memang ini orang-orangnya orang cari. Ada PLYNA, apa nih, Lina kayaknya ya, PLYNA. Kenapa anak Gen Z suka bilang worth it saat ada uang, pas pas enggak ada uang bilang in this economy? Sifat apa itu Kak? Sifat apapun lagi kalau sudah terlalu sombong banyak mi uangnya, apa lagi tidak ada baru kayak in this economy. Kira-kira kalau jawabannya kalian apa nih? Kayak bikin emosi nih Lina. Apa nih, kenapa ya Gen Z tuh sekarang kalau misalnya lagi banyak uang semuanya kayak oh worth it, beli. Pas tidak ada uang kayak in this economy deh, mau masak mie saja, mie instan. Kira-kira kayak gitu ada enggak sih? Tapi pasti banyak ya.
2: Iya banyak, kayak gitu. Banyak sekali Kak.
1: Kira-kira kalau kalian lihat kayak gitu gimana?
2: Mungkin itu dari psikolognya kita juga ya Kak. Kalau lagi banyak uang ini dirinya kita, iya, nah betul Kak, dari psikolognya kita. Gimana ya cara bilangnya, kalau lagi banyak uang inginnya belanja-belanja terus, pas tidak ada yang disalahkan keadaan.
1: Keadaan, padahal sebenarnya indeks ekonomi, kemarin ada uang boros.
2: Iya
1: ya,
2: betul
1: gitu
2: Kak
1: ya. Ini ada bilang ciri-ciri cowok atau cewek bingung ini, memang ini Lina aneh. Lina ini aneh, tapi terima kasih ya sudah kirim pertanyaan untuk kamu semua teman Pradua yang sudah menemani juga ya. Kita hampir ada di penghujung kebersamaan nih barengan sama teman-teman dari Gen B UIN. Terakhir nih, kalau boleh kasih pesan deh untuk teman Pradua yang hari ini masih cuek untuk atur keuangannya dan juga literasi ekonomi digitalnya, yang masih acuh tak acuh kayak oh sudahlah ya, kita masih kuliah kapan lagi kan, kayak kira-kira apa yang mau disampaikan nih dari kalian Gen B UIN Kendari?
3: Kalau dari saya untuk teman-teman di luar sana, kalau menggunakan keuangan itu harus lebih bijak lagi. Jangan jangan didepankan keinginannya, tapi dilihat lagi kebutuhannya begitu. Kalau misalkan tidak terlalu dibutuh, boleh di skip, tapi kalau misalkan dibutuh, nah boleh, tapi itu butuh-butuh sekali mi baru boleh diambil gitu Kak.
1: Okay, siap. Dari Wilde?
2: Kalau dari saya Kak, berangkat dari tadi yang kita kutip indeks ekonomi, teman-teman di luar sana mungkin ada baiknya lebih banyak lagi kita belajar.

0: dan membaca ini uang kita mau kita pergunakan untuk apa. Jadi jangan asal menggunakan berdasarkan insting. Mulailah untuk belajar pelan-pelan tentang literasi keuangan, investasi, menabung, dan lain-lain, supaya kita lebih terarah lagi uangnya, supaya indeks ekonomi bisa dihilangkan.
1: Deh Akmal deh terakhir.
2: Baik, kalau dari saya sendiri sama seperti Kabilita tadi, indeks ekonomi ini sebenarnya kita sebagai warga negara, apalagi warga negara Indonesia ya, indeks ekonomi harus bijak dalam mengelola keuangan. Bagaimana walaupun kita misal dibilang masih muda, harus saya masih muda harus beli ini, tapi kita memikirkan dalam jangka panjang. Kita boros di waktu muda, kita sengsara di waktu tua. Jadi mending kita di waktu muda sengsara atau menabung tidak terlalu foya-foya, tapi di akhir itu kita bisa menikmati. Artinya hari ini kita kerja, walaupun di masa tua kita tidak kerja, tapi kita sudah punya dana pensiun untuk menyiapkannya begitu. Karena kita sebagai manusia punya waktu tersendiri, tidak mungkin sampai kita tua kita masih bisa kerja. Pasti ada waktu untuk berhenti, seperti itu.
1: Oh, cucrop. Berpikir panjang ini teman-teman Gen B ya, teman Predo. Memang kalau misalnya yang namanya melek, sebenarnya kita harus paham juga literasi digital seperti apa dan bagaimana cara kita kelola uang. Jadi tidak hanya mau uang cash ataupun cashless ya, pastinya bagaimana kita bisa atur keuangan kita, karena tidak hanya untuk diri sendiri, tapi investasi dan tabungan itu sangat penting juga pastinya ya. Oke deh teman-teman dari Gen B Win Kendari, terima kasih sudah sharing-sharing di pagi hari ini. Pokoknya next program-program kerjanya, program-program yang akan dilakukan, sukses terus sampai nanti selesai ya. Nanti kembali lagi ke sini kalau misalnya ada yang mau di-sharing-sharing ya.
0: Pasti Kak, siap.
1: Siap deh. Terima kasih sudah sharing-sharing di pagi hari ini. Salam teman Pradua, thank you juga untuk kamu ya, teman-teman dari Gen B Win Kendari yang sudah bergabung di live TikTok. Say hello, say goodbye.
0: Bye semuanya.
1: Terima kasih semuanya. Sudah kirim pertanyaan, sudah tap-tap layarnya sampai 17.000. Wow. Sudah sangat banyak sekali ya. Terima kasih semangatnya di pagi hari ini ya. Ayo masih temani lagi saya sampai jam 10 ya. Kalian jangan ada yang keluar. Oke deh teman Prado, Linsa masih terus nemenin kamu sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Pastikan tetap stay terus di Prado FM Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa Gen B Win Kendari.
0: Sampai jumpa Kak.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

memulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
2: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Kita masih bersama di perjalanan pagi hari ini dan juga masih barengan sama Linsa, karena Linsa nemenin kamu sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Anyway teman Pro 2, pagi ini kita bahas budaya dan pariwisata nih teman Pro 2. Ada kabar yang pastinya bisa dirayakan dari dunia pendakian internasional. Siapa yang suka naik gunung nih teman Pro 2? National Geographic Traveler UK ini baru saja merilis daftar bergengsi tentang gunung berapi terbaik di dunia untuk didaki. Satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang berhasil masuk dalam daftar ini adalah Gunung Rinjani di Lombok, Indonesia pastinya. Rinjani berdiri sejajar dengan nama-nama legendaris lain seperti Kilimanjaro di Tanzania, Gunung Fuji di Jepang, Etna di Italia, dan juga Kliowa di Hawaii nih teman berdua. Daftar yang dirilis di Juni 2026 lalu, ini bukan sekedar kompilasi acak ya. National Geographic secara khusus menyoroti gunung berapi sebagai salah satu landscape paling kuat di planet ini. Tempat lahan lava hitam, ventilasi uap dan juga danau kawah berdampingan dengan hutan, lembah subur dan juga komunitas yang hidup berkembang nih. Mendaki gunung-gunung berapi ini menurut publikasi teman Pro 2 pastinya sama pentingnya soal perjalanan seperti halnya mencapai puncak itu sendiri. Dan dari sekian ratus gunung berapi yang bisa didaki di seluruh dunia, bahkan teman Pro 2, hanya segelintir yang dipilih oleh editor National Geographic Traveler UK untuk masuk dalam daftar elit ini, dan Rinjani berhasil menembusnya juga nih teman Pro 2. Kenapa bisa ya teman Pro 2? Jadi yang membuat Rinjani begitu menonjol dalam ulasan National Geographic ini adalah keberadaan kawah raksasanya yang menyimpan danau segara anak yang namanya berarti anak dari laut nih. Publikasi ini menggambarkan Rinjani sebagai gunung yang terletak di Kepulauan Sunda Kecil Indonesia dan dimahkotai oleh legenda yang masih hidup. Masyarakat Sasak setempat hingga kini masih melakukan ritual untuk menghormati dewi yang dipercaya bersemayam di sisi danau kawahnya nih teman berdua. Jadi deskripsi teknis yang diberikan National Geographic pun juga cukup detail ya, dengan ketinggian 3726 meter. Medan pun berupa pasir, sabana dan juga pendakian berabu, waktu pendakiannya 6-8 jam per hari, dan juga tingkat kesulitan sedang hingga menantang yang memerlukan latihan kekuatan, kardio dan juga bahkan ketahanan tubuh nih teman Pro 2. Jadi kalau misalnya pendaki-pendaki pemula kayaknya jangan coba-coba naik ke Gunung Rinjani ya teman Pro 2, harus ada banyak latihan juga nih ternyata teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Teman Pradua, teman terbaik kamu, pastinya National Geographic ini bahkan memberikan panduan praktis ya bagi calon pendaki internasional yang tertarik mencoba Rinjani deh. Sebagian besar pendakian memakan waktu 2 hingga 3 hari, dimulai dari Desa Senaru atau Desa Sembalun. Dengan catatan penting teman Pradua, bagi pendaki untuk membawa perlengkapan berkemah karena tidak ada pondok perlindungan di sepanjang gunung ini. Jalur pendakian digambarkan melewati desa-desa dan sawah, kemudian padang rumput dan juga air terjun hingga udara yang semakin sejuk dan pohon-pohon pinus mulai mendominasi landscape teman Pradua. Dan setibanya di dalam kawah, para pendaki disarankan pastinya untuk menuju Danau Sagara Anak seluas 17 mil persegi yang suhu airnya berkisar 20 hingga 22 derajat Celcius sepanjang tahun dan ideal untuk berendam menyegarkan diri setelah perjalanan panjang mendaki. Selalu teman Pradua, dimasukkannya Rinjani ke dalam daftar gunung berapi terbaik dunia oleh National Geographic ini bukan sekedar pengakuan keindahan alam semesta ya, tapi ini adalah validasi internasional kalau Indonesia juga punya destinasi pendakian kelas dunia yang pastinya layak disandingkan dengan ikon

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Produa RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Produa, pastinya kita masih bahas soal wisata Rinjani ya teman Produa. Di tengah persaingan ketat destinasi wisata pendakian dunia, pengakuan dari National Geographic ini adalah pengingat kalau Indonesia masih punya kekayaan alam yang pastinya sesungguhnya sudah diakui secara global. Meskipun terkadang kita sendiri sebagai warga negara belum sepenuhnya sadar betapa istimewanya apa yang kita miliki. Kadang begitu teman Produa. Kalau kita lagi punya sesuatu, kadang kita tidak sadar kalau ternyata yang kita punya itu diinginkan orang lain dan seberharga itu. Nanti kita sudah tidak punya, baru kayak, oh ternyata dulu kita punya begini ya, begitulah ya. Tapi ini bukan tentang gunung, asik. Jadi memang kita harapkan semoga pencapaian ini jadi dorongan untuk pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani untuk terus menjaga kelestarian alam dan juga budaya di sekitarnya. Pastinya generasi mendatang juga baik dari Indonesia ataupun dari seluruh dunia masih bisa nikmati pengalaman mendaki yang sama menakjubkannya seperti yang digambarkan dalam publikasi National Geographic ini. Dan pastinya teman Produa, di wisata manapun itu ya, kita semua masyarakat Indonesia, kita mau ke luar negeri, ke daerah kita sendiri, ke luar kota, luar provinsi di Indonesia, pastinya kalau kita ke tempat wisata adalah jangan sampai meninggalkan apapun selain jejak kaki, dan apalagi yang paling utama adalah sampah. Kalau misalnya tidak ada tempat sampah yang kamu bisa buang sampah di situ teman Produa, tidak ada tempat sampah yang disediakan, bawa pulang sampahnya nanti pada saat ada kamu dapat tempat sampah baru dibuang sampah pada tempatnya juga teman Produa. Jadi jangan sampai meninggalkan apapun yang lain ya, dan juga jangan sampai mengambil apapun juga dari tempat itu teman Produa. Jangan sampai merusak juga nih teman Produa. Pastinya kalau yang namanya wisata kita harus jaga juga nih, apalagi wisata Indonesia ini sudah banyak ya beberapa provinsi di Indonesia yang memang wisatanya itu menarik para wisatawan mancanegara ini teman Produa. Jadi sebelum kita menghabiskan waktu di luar negeri ya, kayak Sadam dan kekasihnya sama istrinya itu, kita habiskan dulu wisata-wisata di Indonesia juga nih teman Produa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Radua di 54 menit lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa kiri untuk di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radua, dan pastinya Linsa harus pamit dari ruang dengar kamu juga nih teman Radua. Tapi tenang saja teman Radua, karena nanti jelang tanda waktu pukul 10 pagi, teman Radua kita bersama di perjalanan santai siang. Nanti kamu bakal ditemenin sama Kak Isa, seru-seruan barengan sama Kak Isa hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah di perjalanan santai siang. Dan pasti akan dihadirkan juga beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu nih. So teman Radua, thank you udah nemenin Linsa ya, dari pagi hari tadi jam 5 subuh sampai sekarang teman Radua. Semoga apa yang Linsa sharing kita semua dapat insightnya juga teman Radua, dengan beragam topik dari pagi tadi juga nih. Kita ketemu lagi besok teman Radua di hari Senin. Aduh, hawa-hawa hari Senin sudah tercium ya, liburannya kayaknya bakal berakhir ya. Kira-kira sore-sorean di mana yang seru ya? Rekomendasi tempat sore-sore yang seru enggak sih teman Radua, biar kita sore-sorean bareng. So teman Radua, Linsa pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi besok di hari Senin dengan beragam informasi di perjalanan jaga malam ya, barengan sama Linsa besok. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Radua RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa teman Radua.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Info Pro 2. Pro 2.

0: Kita ke informasi yang
1: pertama. Sebanyak 2.713 penari dari 12 negara memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia melalui pertunjukan tarian Semarak Jali-Jali Betawi. Tarian ini tersaji dalam gelaran 5 tahun Indonesia International Culture Festival 2026 di Ancol Taman Impian Jakarta Utara. Pertunjukan tersebut menjadi salah satu rangkaian utama IICF 2026 yang diinisiasi Yayasan Warna Budaya Indonesia. Acara ini mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata, Kemendagri, Kementerian Kebudayaan, Pemprov DKI Jakarta, Jarum Foundation, serta Wisata Ancol. Ribuan peserta hadir dari berbagai negara, yakni Amerika Serikat, Rusia, Polandia, Mongolia, lalu dari Korea Selatan, India, hingga Filipina, Sri Lanka, Malaysia, Thailand, Turki, dan Indonesia. Humas Ancol Impian, Taman Impian, Daniel mengatakan penyelenggaraan IICF 2026 menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia, khususnya kepada masyarakat internasional melalui kolaborasi seni dan budaya yang melibatkan peserta dari berbagai negara.
2: Info Pro 2.
1: Beralih informasi berikutnya, tiga calon rektor Universitas Haluoleo Kendari telah rampung menjalani wawancara dengan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi sebagai salah satu tahapan sebelum pemilihan rektor definitif digelar. Pelaksana tugas Rektor UHO Kendari, Hairul Munadi, menyampaikan hal tersebut dalam puncak acara di Natalis ke-45 UHO Kendari di Gedung Auditorium Mukodompet pada Sabtu 12 September 2026. Hairul mengatakan proses wawancara terhadap tiga calon rektor telah dilakukan oleh pihak kementerian. Setelah tahapan tersebut, pemilihan rektor definitif akan memasuki tahap berikutnya. Meski demikian, Hairul mengaku belum mengetahui hasil maupun proses wawancara yang dijalani ketiga kandidat tersebut. Tiga nama tersebut sebelumnya ditetapkan Senat UHO Kendari setelah melewati tahap penyaringan bakal calon rektor. Prof. Ida Usman memperoleh 15 suara, disusul Prof. Takdir Saili dengan 11 suara, dan Herman dengan 10 suara.
2: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi yang terakhir datang dari dunia hiburan, film horor Misteri Hasut. Mengusung konsep berbeda dengan mengandalkan teror suara, bukan penampakan atau jump scare. Film produksi Tuta Films ini menjadi debut penyutradaraan Ilga Sigma. Dengan konsep tersebut memperkenalkan melalui official trailer dan poster Hasut. Trailer memperlihatkan empat sahabat yang justru saling mencurigai setelah mendengar suara-suara gaib di tengah hutan. Keempat karakter tersebut diperankan Karina Salim, Rachel Amanda, Martino Leo, dan Kevin Ardilova. Rencana mereka melakukan perjalanan untuk healing berubah menjadi teror ketika suara-suara misterius mulai menghasut mereka. Official poster Hasut turut menampilkan empat karakter utama dengan latar kekacauan dan teror. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 8 Oktober 2026 mendatang. Demikian info Pro 2 yang kami rangkum dari laman rri.co.id dan juga Kendari Info. Selanjutnya kita bersama di Santai Siang, diawali dengan hits list request lagu kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

98.8 FM Pro 2 Radio dari teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Kembali lagi dengan Nisa teman Pro 2 ya, barengan kita di Sunday siang hari ini. Edisi hari Minggu nih kita teman Pro 2 di 13 September 2026 ya, di pertengahan bulan September.

0808 atau teman berdua juga bisa main ke sosial media kita di Instagram RRI Kendari atau ke Instagram Produa Kendari. Bisa tunggu nih teman berdua requestan kamu. Nih sudah ada yang main ke WhatsApp kita. Hai kakak, happy Sunday, aku Noxy, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya, makasih banyak. Yeay, terima kasih. Langsung kita puterin deh untuk kamu teman berdua yang sudah request ya buat kakak Noxy yang seperti biasa ini kayaknya lagu favorit kamu banget ya. The Real Everyday. Requestnya lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Alright, nanti kita puterin. Ada siapa lagi nih yang mampir? Ada Dinda. Hai Dinda, selamat siang. Kak request Bertahan Terluka Fabio. Okay. Singkat, padat dan jelas ya. Langsung kita puterin untuk kamu. Pokoknya stay tune, terus dengarkan lagu-lagu favorit kamu mengudara di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Bittersweet teman berdua, lagu dari Medicine Beer yang baru mampir ke Luang Dengar. Kamu nih, lagu yang direquest sama Kak Lara. Thank you, Kak Lara. Katanya makasih banyak ya Kak, sudah diputarin lagunya. Semoga siang ini Kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam siaran, dimudahkan setiap urusannya, dan selalu dikelilingi energi positif. Yes, thank you Kak Lara. Dan juga Kak Lara, saya thanks nih karena sudah menemani santai siang lewat suara dan lagu-lagu yang hangat. Okay. Seru ya teman radio, kalau kamu sambil kirim salam panjang-panjang juga nanti kita bacakan deh semuanya ya. Thank you buat Kak Lara dan juga teman radio yang lain yang sudah mampir untuk request lagu-lagu favorit kamu. Masih bisa nih sampai jam 12, kamu masih bisa terus request, masih di line WhatsApp kita 0821 8830908. Atau teman radio juga bisa main ke Instagram Pro 2 Kendari, juga ke Instagram RRI Kendari. Saat sambil tunggu requestan kamu teman radio, sambil kasih kamu lagi nih lagu-lagu hits yang temani perjalanan santai siang kamu.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, teman terbaik kamu masih di santai siang barengan sama Isa ya, yang masih temani rong dengar kamu juga nih. Kita sampai jam 3 sore nanti, dan untuk hits list kamu masih bisa dengarkan terus pokoknya sampai jam 12 nanti. Kamu masih bisa request lagu-lagu favorit kamu di perjalanan siang ini ya. Requestnya kemana kak? Requestnya kamu bisa ke WhatsApp kita di 0821-8830-908, atau teman berdua main ke Instagram Pro2 Kendari. Kamu juga bisa ke Instagram RRI Kendari. Yes, teman berdua. Kita sambil update ragam informasi juga yuk, teman berdua. Di hari Minggu, kalau menurut kamu enaknya bahas apa? Kalau saya sih inginnya bahas liburan ya. Meskipun kita tidak menikmati liburan itu, teman berdua, karena sambil bekerja, pokoknya tetap bersyukur untuk semuanya. Tapi kali ini saya kasih info ke kamu tentang kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Yang tahukah kamu, pada Januari hingga Juli 2026 ini tembus di angka 8,98 atau naik sekitar 5,23% dibanding tahun lalu, teman berdua. Nah, kunjungan ini di periode Januari sampai Juli 2026 terlihat juga, teman berdua, dari sejumlah kawasan Asia lainnya sebenarnya ya, di Asia Tenggara dan juga Oseania pada periode yang sama, teman berdua. Pertumbuhan pariwisata ini ditopang juga 737,85 juta perjalanan wisatawan Nusantara yang meningkat 3,34% dari tahun sebelumnya. Pemerintah menilai kalau keberhasilan sektor pariwisata tidak hanya dilihat dari jumlah kunjungan, tapi juga dari lama tinggal, belanja wisatawan, aktivitas usaha, serta beberapa meluas manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dan pelaku UMKM di destinasi, teman berdua ya. Nah, kalau kamu teman berdua lagi liburan, pilihnya berlibur kemana? Dalam negeri atau luar negeri? Kalau menyarankan sih sebaiknya ya kamu coba deh jual aja wisata-wisata lokal yang ada di daerah kamu, karena itu manfaatnya bukan hanya ke kesenangan kamu juga, teman berdua, tapi also ya ke orang-orang yang ada di sekitar, jadi bisa berdampak langsung juga nih ke masyarakat, ke pelaku usaha yang ada di sekitar tempat kamu berwisata, teman berdua.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 1 per 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman per 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Buyuang. Banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Masih di 98 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman berdua di santai siang hari ini, kita masih lanjut lagi nih dengan pariwisata. Ternyata ada teman berdua ya yang komen ke WhatsApp kita. Katanya kalau berwisata, aku inginnya ke Bandanera sih Kak. Alasannya bukan hanya untuk melihat laut dan keindahannya saja, tapi untuk rasakan langsung tempatnya yang menyimpan begitu banyak cerita. Mungkin satu hari nanti aku ingin berdiri di sana, melihat laut, menikmati tenangnya suasana, lalu berkata dalam hati, wah ada VO-nya nih teman berdua. Wah ternyata di mimpi yang akhirnya benar-benar terwujud. Amin ya buat kalian. Pokoknya semoga terwujud nanti wish listnya bisa ke Bandanera. Tidak hanya sendiri, mungkin sama orang-orang terkasih, sama teman-teman kamu, atau mau pergi sendiri pun nanti pokoknya semoga benar-benar terwujud ya. Yuk sama-sama diaminkan teman berdua ya buat kalian. By the way, untuk kamu teman berdua yang masih mau mampir request lagu juga masih open nih requestan kita. Masih tunggu tambahan playlist dari kamu di 0821-8830-908. Atau teman berdua main ke Instagram Perdua RRI Kendari. Ke Instagram RRI Kendari juga boleh teman berdua. Kita sambil dengerin lagi ya playlist yang siap temani kamu di Santai Siang.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih di 90.8 FM, Produa Rere Kendari, teman terbaik kamu. Santai siang, teman Produa masih berlanjut. Tapi untuk Hits List, kita berada di penghujung ya, jelang pukul 12. Jelang waktu istirahat, makan siang mie dulu teman Produa. Sambil kamu terus dengarkan lagu-lagu hits yang siap temani kamu di perjalanan siang hari ini. Masih di 90.8 FM, Produa Rere Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Masih di 98 FM, Pro 2 dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kita di Muda Kreatif nih. Bahas yang kreatif, bahas apa ya? Apa bahas saya? Teman Pro 2 ya, kalau bicara soal industri kreatif, memang larinya tidak jauh nih. Ke UMKM, ke pelaku-pelaku saya yang ada di zaman sekarang. Karena memang makin kreatif, makin inovatif juga, teman Pro 2. Yang bikin makin masif juga jadinya ya, para pelaku-pelaku usaha ini, teman Pro 2. Apalagi di industri kreatif, makanya para pengusaha dituntut nih untuk terus berinovasi, asik. Salah satunya adalah dengan mengikuti berbagai event yang juga jadi langkah untuk memperluas pasar sekaligus mengenalkan produk kuliner ke masyarakat luas, teman berdua. Jadi kalau ikut event itu ya usaha kita lebih mudah nih menjangkau konsumen baru melalui interaksi dan juga pengalaman mencicipi produk. Menurut kamu gimana, berdua? Teman berdua, menurut kamu bagaimana? Setuju tidak?

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: terbaik kamu. Prodia FM.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu. Masih bersama kita di segmen Muda Kreatif ya, di santai siang hari ini dengan cuaca yang tidak santai. Tapi tetap semangat untuk kamu ya, menikmati waktu di siang hari ini, yang lagi jam makan siang, yang juga lagi di perjalanan sambil berkendara, tetap hati-hati di jalan teman berdua ya, dan enjoy your apa ya, your day pokoknya teman berdua ya. Alright, kita balik lagi nih di Muda Kreatif. Tadi lagi bicara soal event teman berdua yang bisa dimanfaatkan untuk jadi momentum UMKM berinteraksi dengan pelanggan langsung atau dengan konsumen, dan bisa membuat mereka juga mencicipi produk langsung, apalagi yang kuliner ya teman berdua. Nah, salah satu event yang akan segera hadir juga untuk kamu teman berdua, RRI Pasar RRI Kendari teman berdua, yang siap hadir untuk kamu pada 18 dan juga 19 September mendatang. Itu akan menghadirkan of course ya teman berdua, ada tenan-tenan UMKM yang siap hadir untuk kamu. Jadi jangan lupa ya, pastikan kamu nanti ikuti juga berbagai semarak kegiatan di RRI Fest, karena nanti ada tenan-tenan yang hadir juga. Jadi kamu bisa kenalan langsung nih dengan para pelaku usahanya, terus bisa bikin kamu coba langsung juga, cicip langsung teman berdua di RRI Fest. Jangan lupa pokoknya dari 17 sampai 19 September nanti teman berdua ya. Semarak harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Ya pokoknya nanti hadirkan semangat-semangat baru untuk kamu. Dan kita bisa ingatkan lagi juga untuk kamu teman berdua, kalau nanti akan ada apa? Tenan-tenan UMKM menarik. Pokoknya ya jangan sampai ketinggalan di RRI Fest RRI Kendari.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Masih di 98 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio RR sama si setia ya menemani kamu di Sunday siang hari ini. Di tengah-tengah teriknya kota Kendari yang kapan ya hujan teman Produa. Mungkin kamu juga menantikan ya. Semoga pokoknya nanti ya disegerakan terus kita bisa kembali menikmati udara yang sejuk juga untuk yang sekarang. Semoga semuanya bisa tetap bersyukur di tengah keadaan ini dan semoga semua masalah bisa teratasi dengan baik ya teman Produa. Kita sambil update lagi nih ragam informasi untuk kamu. Waktunya kita ke sport update teman Produa. Kali ini kita ke tim nasional skateboard Indonesia yang menjalani pemusatan latihan di Bali sebelum bertolak mengikuti Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang yang akan dimulai 19 September mendatang teman Produa. Nah, para atlet dari dua nomor disiplin park dan street mengoptimalkan latihan yang berlangsung dari 5 sampai 15 September ya teman Produa dengan penguatan kondisi fisik tentunya ya teman Produa. Ini membuat para atlet terus bersemangat untuk menjalani latihan dan juga sebelum bertolak nanti untuk ke tempat pertandingan untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan semoga kembali membawa ya teman Produa, membawa berita gembira, nanti membawa medali dan hasil-hasil terbaik, pokoknya all the best for all timnas Indonesia dari berbagai cabang olahraga teman Produa.

0: Cut.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

saat informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Santai siang teman berdua, kita lanjut lagi nih dengan informasi olahraga ya. Di sport update siang hari ini teman berdua, kali ini datang dari pasangan atlet panjat tebing Indonesia, Raharjati Nur Samsa dan Rajia Salsabila, yang berhasil teman berdua menyabet medali emas nomor speed mix relay atau estafet campuran dalam World Climbing Series Guiyang 2026 di Cina teman berdua. Dan keduanya mengatakan kalau ini adalah hasil dari kerja keras bersama, katanya ini teman berdua ya. Ini disampaikan juga nih oleh Raharjati yang menyampaikan kalau keberhasilan mereka tidak diraih dengan persiapan khusus sebenarnya, tapi melainkan melalui konsistensi latihan teman berdua. Dan mereka juga mengaku kalau siap kembali nanti memburu kesuksesan saat tampil pada seri World Climbing Series di Chongqing, China juga pada 18 sampai 20 September mendatang. Nah di seri berikutnya mereka akan kembali berpasangan nih, Raharjati berpasangan dengan Rajia, dan keduanya sebelumnya juga turun bersama ya pada seri Krakow, namun hanya mampu menempati peringkat keempat. Wih, keren ya keduanya teman berdua, bahkan sampai menyabet nih medali emas di nomor speed mix relay. Shout out for keduanya teman berdua, semoga ini jadi apa ya, jadi semangat yang baru lagi nih untuk timnas kita teman berdua di atlet panjat tebing Indonesia.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

98.8 FM, Bro 2 Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, kita masih barengan ya di santai siang hari ini. Dan ini sama saya temannya ruang dengar kamu, teman Bro 2. Kita waktunya untuk update informasi lagi nih untuk kamu. Sambil nikmati perjalanan siang yang mungkin tidak santai, mungkin dengan berbagai aktivitas kamu. Apalagi di tengah teriknya sinar matahari saat ini, teman Bro 2 ya. Yes, kita balik lagi nih di Pro 2 Entertainment. Kali ini kita ke dunia film, ada film drama komedi Agensi Rumah Tangga. Sudah nonton belum nih teman berdua? Yang meraih 109.110 penonton pada hari pertama penayangannya di bioskop. Ini menempatkan film garapan Naya Andita sebagai salah satu film Indonesia dengan open day terbaik pada 2026, teman berdua. Film ini diproduksi Star Vision bersama dengan Legacy Pictures. Agensi Rumah Tangga jadi film ke-9 yang mengumpulkan lebih dari 100.000 penonton pada hari pertama tahun ini. Nah, untuk kamu yang belum nonton, jadi teman berdua, film ini tuh berkisah tentang Katia yang diperankan sama Enzi Storia yang terkena pemutusan hubungan kerja tuh di PHK ceritanya nih. Terus akhirnya memutuskan berusaha bangkit dengan menghadirkan usaha agensi penyalur pekerja rumah tangga. Ceritanya diadaptasi dari novel populer loh, by the way. Ini karyanya Almira Bastari. Dengan perjalanan Katia menghadapi keterpurukan sekaligus mengejar impiannya nih, dikemas melalui komedi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, teman berdua. Jadi untuk kamu yang mau nonton, ini sudah tayang juga ya di bioskop ya, sob, kesengan kamu.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kabar berikutnya nih ya, masih di Pro 2 Teman. Kali ini datang dari girl group fenomenal Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Nona yang kembali merilis video klip panjang Speaker Freaker atau Jadi Long Songnya teman Pro 2 pada Jumat 11 September lalu ya. Ini jadi langkah pemanasan sebelum album debut mereka Island Girl yang rilis pada 18 September 2026 nanti teman Pro 2. Jadi untuk video klip Speaker Freaker untuk Long Songnya ini tuh kayak jadi film pendek yang menampilkan lagu tersebut bersama 7 lagu lainnya teman Pro 2 yang sebagian besar belum pernah dirilis nih. Tapi di video ini juga mereka menceritakan lagu viral mereka kayak Rollerblade dan Work yang akan masuk nih dalam album debut 18 September nanti of course ya teman Pro 2. Nah, Speaker Freaker itu kayak jadi tongue twister bawahannya ya. Ini tuh jadi perayaan budaya Indonesia yang berani dan sangat menggugah semangat untuk menari teman Pro 2. Jadi Nona juga memadukan unsur budaya lokal dengan genre yang diusung grup ini sejak awal dan disebut sebagai Island Pop. Yes, penasaran teman Pro 2 kira-kira gimana nanti ya untuk album mereka yang akan rilis ini, karena Nona dikenal dengan lagu-lagunya yang kayak membawa kita untuk berjoget. Jadi salah satu girl band Indonesia juga teman Pro 2 yang selalu bawa warna-warna baru juga ya di dunia musik Indonesia bahkan hingga di kancah internasional teman Pro 2.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km.

sepi. Sepi dan sendiri aku benci. Aku ingin bingar, aku mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat. Seperti berjelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Biar mengaduh sampai gaduh. Malaikat menyelam jaring laba-laba gelang, ditambah keraton putih.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Jelang pukul 15 di hari ini ya. Jadi pengunjung bersama Nisa temani kamu, teman berdua. Karena sesaat lagi kita akan bergeser juga ke sore ceria ya. Dari santai siang ke sore ceria. Semoga kamu akan selalu stay nih di Prado FM 90.8 FM. Atau untuk kamu yang lagi dengarkan kita di RRI Digital. Juga untuk kamu yang setia streaming di www.rri.co.id. Thank you ya teman Prado, untuk kamu yang sudah selalu setia. Nanti di sore ceria ada Dimas yang temani rong dengar kamu. Dan seperti biasa nanti akan diawali juga dengan Indonesia dan International Top 20. So pastikan kamu always station di Prado FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi yang pertama. Pemerintah Kota Kendari kembali mengaktifkan sentra industri kecil dan menengah IKM olahan pangan di Jalan Pembangunan, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Sulawesi Tenggara. Pengoperasian kembali fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi ruang usaha bagi pelaku IKM dan juga UMKM sekaligus mendukung penataan kawasan perdagangan di Kota Kendari. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran meresmikan kembali pengoperasian sentra IKM olahan pangan tersebut pada Kamis 10 September 2026 dan fasilitas yang dibangun melalui bantuan pemerintah pusat dengan dana alokasi khusus pada 2021 itu sebelumnya tidak dimanfaatkan dan sempat terbengkalai. Siska mengatakan Pemkot Kendari mulai memberikan perhatian terhadap fasilitas tersebut sejak 2025. Pemerintah kemudian melakukan sejumlah persiapan hingga sentra UKM dapat kembali digunakan. Untuk menarik minat pelaku usaha, Pemkot Kendari juga memberikan fasilitas penggunaan sentra secara gratis selama 3 bulan pertama dan pelaku usaha juga tidak dibebani persyaratan yang rumit, namun diminta memiliki komitmen menjaga kebersihan lingkungan dan juga fasilitas yang digunakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, medali yang berkilau di panggung Paskiminas ke-18 tidak lahir dalam semalam. Di balik 2 emas, 3 perak dan 1 juara harapan 2 yang diraih Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia Sulawesi Tenggara, ada latihan panjang kesabaran serta keberanian 6 mahasiswa UHO untuk membawa nama daerah ke panggung nasional. 6 mahasiswa tersebut tampil dalam sejumlah rangkaian lomba dan berhasil mengukir prestasi di ajang yang berlangsung pada 8 hingga 10 September 2026 di Universitas Jember, Jawa Timur. Mereka adalah Waode Riani, Syafira Suci Hijrah, Muhammad Fatir Alfat, kemudian Yusuf Alfarizi, Siti Nirmalasari Yahya, dan juga Ruli Afriansyah. Ketua Kontingen BPSMI Sultra Dr. Laude Asyahadin Aliddin SEMM mengaku haru melihat perjuangan para mahasiswa yang akhirnya berbuah hasil karena menurutnya sejak masa persiapan para peserta telah menunjukkan semangat berlatih, keseriusan dan kedisiplinan dalam menghadapi kompetisi. Apresiasi juga datang dari Wakil Rektor 2 UHO, Profesor Dr. Ida Usman MSI. Ia mengingatkan para mahasiswa agar menjadikan pencapaian tersebut sebagai pijakan untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan karena kemenangan bukanlah garis akhir, melainkan bagian dari perjalanan panjang untuk melahirkan prestasi berikutnya. Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2. Roni Parulian kembali membuka lembaran baru dalam perjalanan bermusiknya. Setelah memperkenalkan diri melalui album perdana, penyanyi sekaligus songwriter tersebut kini menghadirkan album kedua yang bertajuk Dunia dan Seisinya yang dirilis pada 4 September 2026 di bawah naungan Universal Music Indonesia. Lewat album tersebut, Roni mencoba mempertemukan dua dunia yang selalu berjalan berdampingan. Ada dunia yang dijalani setiap hari dengan segala rutinitas, pertemuan, perpisahan, dan berbagai hal yang tidak selalu bisa dikendalikan. Di sisi lain, terdapat dunia yang personal yang tumbuh di dalam kepala dan perasaan, tempat ingatan, harapan, kecemasan, cinta, hingga imajinasi. Melalui album keduanya ini, Roni berharap pendengar tidak hanya menikmati musik yang dihadirkan, tetapi juga menemukan bagian dari kehidupan mereka sendiri dalam setiap lagu-lagunya. Dan semua lagu-lagu yang ada di album Roni Parulian terbaru bisa kamu dengarkan hanya di Pro 2 FM Kendari. Demikian info Pro 2 yang dimasansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Sore Ceria yang akan kita awali dengan relay dari program Pro 2 Jakarta di Indonesia dan internasional Pro 2 Jakarta.

0: lagu yang mengangkat kisah cinta dari point of view seseorang yang sadar kalau nggak semua perasaan tuh harus berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang nggak bisa bareng-bareng gitu. Ya, ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: di chartnya top 20 ya. Dan ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

24/7 ya. Ini adalah penyanyi yang dulu waktu kecil viral banget lagunya Malu Sama Kucing, meong meong meong. Romaria Simbolon kemarin resmi rilis lagu di bulan Juni, tepatnya tanggal 12. Dan lagu ini emang jadi kayak babak baru ya buat karirnya Romaria yang sekarang udah gede alias udah remaja gitu kan. Waktu viral lagu ciliknya itu kan tahun 2014 ya.

0: Retro Maria, makin gede makin keren banget suaranya dan makin cantik juga. Mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: Santika ternyata lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lesmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: kalian naik satu peringkat dari posisi 12 minggu lalu teman Pro 2 ya. Kalau kamu emang fansnya Juicy Lucy, jangan lupa request lagu ini yang banyak di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: lagu ini That Was Sheila on 7 dengan Sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu Sheila geng. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 8.

0: Di posisi 7 masih tidak beranjak kemana-mana, sama seperti minggu lalu Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk, dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6.
1: Number 6.

0: 4 lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi emang lomba sihir gak ada matinya sih. Sama kayak penyanyi cewek yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Bernadia, yang lagunya ada di posisi 4 dengan Rambut Jauh.
1: Number 4.

0: chartnya top 20 ya. Kita lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Khalif 2001.
1: Number 2.

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Posisi 19 Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 18 Selina Grace, Adirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka, Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15 Romaria, 24/7. Di posisi 14 ada Raim Laude dengan Ikro. Posisi 13 Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Di posisi 12 ada Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda. Posisi 11 Teman Pro 2 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 10 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Di posisi 8 Naikila, Main Main Gue. Posisi 7 Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua.

0: saling memaafkan. Di posisi 2 minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini. Ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: kamu. Terima kasih banyak buat yang udah support pastinya, buat yang udah dengerin ya, buat label juga nih, Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Juni Record, Sunnyder, Orang Pertunjukan, My Music, Antinormal, Sheila on 7, Pelangi, Wisnu Santika, Raim Laode, Wahana, dan juga Hits Record. Ya, terima kasih banyak sekali lagi buat kamu juga yang udah dengerin, buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, jangan lupa untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk Oza, soundman kita. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai mother bouncer bagi para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2 seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman Pro 2 yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman Pro 2 dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2 pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman Pro 2, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman Pro 2, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman produa di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita. Waduh, banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 2022 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It All.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 teman-teman, minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 sama per 2 minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada si Inspiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemenin sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Podcast 52 masih di International Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 52, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 52 ada my man, the one and only Bruno Mars 52 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 52, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 8,

0: sama produser. The Finnish Steelers dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman produser faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti enggak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih nah. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produser yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produser di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Teman-teman, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman-teman dua bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: kedua tema perdua menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: gokil banget ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro2. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro2.
2: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
2: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang inspiratif.
3: Komika. Komika. Komentari. Video jenaka.
2: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan 90,8 MHz.

0: Sama Pi Ghibli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi, kasihan. Sisa ku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya kembali lagi nih bersama Dimas di udara ya, di hari Minggu tanggal 13 September 2026 teman Pro 2. Dan kita masuk di segmen jam 5 ya. Informasi pilihan kreatif nih teman Pro 2 ya. Dimas mau kasih kabar kamu yang paling baru di sore hari ini. Mungkin kabar ini bisa jadi kabar yang baik untuk kamu ketika kamu lagi santai di jalan, santai di rumah, di mobil gitu ya, lagi nyetir dan sebagainya. Nah, ini ada satu kabar dari dunia musik yang kayaknya bikin kita nostalgia sekaligus goosebumps gitu loh. Setelah kurang lebih 6 tahun gak tampil di konser penuh, akhirnya Celine Dion ini kembali ke atas panggung loh teman Pro 2. Dan comebacknya bukan sekedar muncul sebentar, tapi langsung membuka rangkaian konser residensinya di Paris Sabtu 12 September 2026. Bayangin aja sekitar 30 ribu orang ada di sana, dan Celine langsung membuka pertunjukannya dengan lagu berbahasa Perancis ya, On the Champs-Élysées. Bisa gak tuh Dimas? Bahkan di momen itu Celine juga sempat nangis emosional karena menyadari dirinya tuh kembali berdiri di atas panggung dan bertemu lagi sama semua penggemarnya. Dan pastinya lagu-lagu legendarisnya juga gak ketinggalan ya. Ada Because of You, ada Because You Love Me, The Power of Love, My Heart Will Go On gitu, Beauty and the Beast, sampai It's All Coming Back to Me Now gitu. Dan yang bikin comeback ini makin spesial adalah beberapa lagu bahkan baru pertama kali dibawain sama Celine secara langsung dalam konser loh. Karena setelah perjalanan yang panjang hiatus gitu ya, akhirnya diva kita kembali. Dan mungkin ini yang menarik buat kita ya, karena kadang hidup memang pasti punya jeda gitu ya. Ada masa ketika kita harus berhenti, istirahat, atau menghadapi sesuatu yang gak mudah. Tapi yang pasti jeda itu bukan berarti selesai, karena Celine Dion itu hari ini menunjukkan bahwa ketika waktunya tepat, kita masih bisa kembali melakukan sesuatu yang kita cintai, bahkan dengan energi yang terbaru gitu. Jadi buat kamu yang mungkin lagi ada di fase berhenti sebentar di sore hari ini teman Pro 2, gak apa-apa, pelan-pelan aja. Karena siapa tahu setelah jeda panjang itu justru ada panggung yang lebih besar yang lagi nungguin kamu. Dan seperti Celine Dion, mungkin cerita terbaikmu belum selesai dan baru akan dimulai setelah kamu maju lagi.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.

Teman Pro 2, ngomongin soal perjalanan karir ya. Kalau misalnya tadi ada Celine Dion gitu, ada satu sosok lagi nih perempuan diva dari Indonesia yang kayaknya gak pernah stop bikin kita bangga ya. Siapa lagi kalau bukan Anggun C. Sasmi nih. Setelah puluhan tahun berkarir di dunia musik, Anggun kembali mendapat sorotan. Kali ini bukan cuma karena musiknya, tapi karena dia tampil sebagai wajah sampul Asian Dreams Magazine volume ke-59. Dan yang menarik dari cerita Anggun kali ini adalah cara dia melihat kesuksesan. Dulu mungkin sukses itu identik dengan album yang laku keras di pasar gitu, konser yang full gitu ya, atau pencapaian besar. Tapi sekarang untuk Anggun, ketika ada orang yang mendengarkan lagunya terus merasa I'm so relate gitu ya, ini saya banget gitu, justru itu yang terasa jauh lebih berarti gitu. Dan ternyata perjalanan Anggun belum berhenti di musik aja, dia juga mulai mengeksplorasi dunia acting. Menariknya dia juga ngaku nih ya, sempat punya rasa takut gagal, tapi justru rasa penasaran itu, rasa penasaran untuk mencoba sesuatu yang baru akhirnya membuat dia berani keluar dari zona nyamannya. Nah inilah yang menurut Dimas menarik banget untuk kita semua nih teman Pro 2. Kadang kita terlalu sibuk mikirin, aduh saya sudah sejauh apa ya, atau sampai lupa kayak saya masih mau mencoba apa lagi ya. Nah, karena berkembang itu gak selalu berarti harus punya pencapaian baru ya. Setiap hari atau setiap minggu ke setiap bulan, kadang cukup dengan berani mencoba sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, itu kita bisa improving ourselves gitu. Dan Anggun sudah puluhan tahun di dunia musik, tapi dia masih punya rasa penasaran. Dan mungkin itu rahasianya kenapa perjalanan kreatifnya itu masih terus bergerak teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu di sore hari ini masih merasa belum tahu mau kemana gitu ya, mau apa gitu ya, perjalanan karir kamu mau ditentukan kemana spesifikasinya gitu ya, santai, gak semua hal harus langsung punya jawabannya sekarang juga kok. Yang penting jangan kehilangan rasa ingin tahu teman Pro 2, karena bisa jadi kesempatan paling menarik dalam hidup kamu itu justru datang dari sesuatu yang hari ini belum pernah kamu coba sama sekali.

0: pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan program 1 RRI Kendari untuk sama-sama kita dengarkan risalah sebelum maghrib, dan juga akan kita dengarkan sama-sama kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan juga sekitarnya pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil amil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Mintalah Kekuatan Bukan Sekedar Kemudahan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang berikan kepada kita. Bersyukur atas nikmat iman yang berikan kepada kita. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang lainnya yang diberikan kepada kita. Tentu jika kita menghitung-hitung nikmat Allah itu, kita tidak akan mampu menghitungnya, begitu besarnya jumlah ataupun banyaknya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Maka wajib kita mensyukurinya. Salawat dan taslim mari senantiasa kita sampaikan wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik syafaat mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaat kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, mintalah kekuatan kepada Allah bukan sekedar kemudahan. Dengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jangan hanya sibuk meminta hidup yang mudah, karena tidak semua jalan menuju surga itu tanpa ujian. Jadi dalam kehidupan kita di dunia ini pasti ada cobaan, pasti ada ujian, karena memang jalan untuk menuju surga itu pasti ada ujian yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu kita meminta sesuatu kepada Allah, meminta kepada Allah dengan hati yang kuat, meminta hati agar kita dikuatkan, jiwa yang sabar, meminta jiwa yang sabar, meminta iman yang kokoh dalam menghadapi setiap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak selalu mengubah keadaan untuk kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala seringkali menguatkan kita agar mampu melewati keadaan itu. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ujian tanda, yaitu bahwa ujian bukan tanda Allah membenci kita. Justru itu bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang mendidik hamba-hambanya, mengangkat derajatnya, membersihkan dosanya, dan menuntunnya menuju derajat tawakal yang lebih tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surah Al-Ankabut ayat 2, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka kurang lebih demikian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Quran surah Al-Ankabut ayat 2. Maka ternyata orang-orang yang beriman itu mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, Karena itu, setiap apa yang kita dapatkan untuk kebaikan, selalu Allah mengujinya. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya kurang lebih demikian. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Jadi semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis rawahu Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka saat hidup terasa berat, jangan hanya berkata, "Ya Allah, mudahkanlah." Tapi katakanlah juga, "Ya Allah, kuatkanlah aku untuk melewati ini. Jadikanlah aku hamba yang sabar dan bertawakal kepadamu, Ya Allah." Karena bukan kemudahan yang menjadikan seseorang mulia, tapi kesabaran dalam ujianlah yang mengantarkan kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, semoga kita tetap dalam keadaan iman kepada Allah, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, diberikan iman yang kokoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua cobaan dapat kita melaluinya dengan sabar. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata, pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Segenap kru angkasawan angkasawati RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu semua teman Pro 2, dan untuk kamu yang masih berada di jalan tetap berhati-hati. Jangan lupa untuk berhenti dan istirahat sejenak dan juga melaksanakan sholat maghrib untuk yang menjalankan. Tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banjir yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang, Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi, terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama Dimas nih, masih di sore ceria di jam 6 sore ya teman Pro 2. Gimana nih untuk kamu yang hari Minggu ini dari pagi sampai sore hari ini aktivitasnya padat banget ya? Kadang kita tuh ngerasa masih kuat Ji. Padahal tubuh kita tuh sebenarnya udah mulai kasih kode kalau kita tuh butuh istirahat teman Pro 2. Menariknya tanda-tandanya juga enggak selalu langsung kayak langsung drop gitu, badannya pegel-pegel. Ada beberapa sinyal kecil yang sering banget kita anggap sepele. Pertama, teman Pro 2, itu gampang ngantuk. Kalau misalnya beraktivitas sebentar tapi ternyata mata kita udah berat terus, bisa jadi tubuh kita tuh belum dapat waktu pemulihan yang cukup. Kedua, konsentrasi kita mulai menurun nih. Hal sederhana yang biasanya cepat selesai ya, tiba-tiba bikin kita bengong lebih lama gitu. Bukan karena sulit, bukan karena rumit ya, tapi tiba-tiba ya itu tadi ya, kita gagal fokus. Pikiran kita kemana-mana, butuh rebahan asap gitu ya. Ketiga, mood kita gampang berubah. Kalau misalnya kita kelelahan, kadang mood kita juga cepat banget berubahnya ya teman Pro 2. Tiba-tiba gampang kesel, lebih sensitif, atau rasanya gak semangat ngelakuin apa-apa. Keempat, badan kita kerasa lemes banget. Aktivitas yang biasanya biasa aja gitu, atau yang kita biasanya lebih produktif, lebih aktif gitu, mendadak terasa lebih menguras tenaga. Dan yang kelima, performa harian kita ikut turun nih. Energi kita berkurang, fokus juga gak maksimal. Akhirnya pekerjaan kah, aktivitas kita kah, akhirnya terasa lebih berat. Nah, kalau misalnya kamu mulai merasakan beberapa tanda itu ya, yang tadi Dimas sebutin teman Pro 2, jangan langsung dipaksa terus ya. Tubuh kita juga punya batas pastinya. Istirahat juga bukan berarti kamu tuh kehilangan waktu produktif. Justru dengan istirahat yang cukup, tubuh kita tuh punya kesempatan untuk nge-recharge energi. Jadi di sore hari ini ya, ketika kamu udah selesai berkegiatan gitu, udah selesai lepas sholat maghrib ya, santai gitu ya di rumah sebelum makan malam, coba istirahat dulu gitu ya. Atau kamu baru aja makan malam teman Pro 2, ya udah take rest gitu ya, cek sebentar kondisi badan kamu gitu ya, masih full baterai kah atau indikatornya udah mulai kuning merah. Kalau misal memang udah mulai low bat ya, nggak perlu malu untuk istirahat, nggak perlu tunggu lama-lama untuk istirahat teman Pro 2, karena kita ini bukan handphone yang bisa dicas 15 menit terus langsung 100% gitu ya. Jaga energi kita, kenali sinyal tubuh kita, dan kasih diri kita waktu untuk nge-recharge sebentar, karena hari Minggu pastinya kita butuh semangat untuk melanjutkan hari esok, hari Senin.

0: Lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah menuju pukul 7 ya di malam hari ini. Saatnya Dimas harus bergeser dari sore ceria kamu, dan nanti kamu akan masuk ke segmen Jaga Malam bersama siapa ada di sana? Kamu Lisa berhijab, wah cenah.
1: Iya, Lisa versi Indonesia.
0: Oh iya,
1: oh benar. Ya, ada Yayan di sini. Yay. Dua, ya, siap menemani di akhir-akhir pekan.
0: Mm-mm.
1: Hari Minggu kan?
0: Iya, aku kira ini malam Minggu. Besok masih hari Minggu.
1: Besok hari Senin, kamu pulang deh ya istirahat.
0: Aduh, iya lagi.
1: So, buat Dimas, selamat beristirahat ya.
0: Oke, okay, thank you. Nanti kamu di Jaga Malam akan ditemani sama Yayan ya, teman Pro 2. Jadi jangan lupa ya, nanti malam bisa curhat-curhat sama Yayan. Dan kamu juga akan ditemani sama Yayan sama informasi-informasi yang menarik dan juga lagu-lagu yang asik yang udah kami siapkan hingga pukul 12 malam nanti. So, Dimas saya pamit, teman Pro 2. Kita akan ketemu lagi esok hari. Bye-bye.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, upaya mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif dan berakhlak terus digencarkan pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara melalui sektor kesehatan. Salah satunya melalui kegiatan kampanye pergerakan masyarakat hidup sehat bagi masyarakat dan remaja yang digelar di Mansatu Wangi-Wangi, berkolaborasi dengan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau TPPKK Kabupaten Wakatobi. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan posyandu remaja dan pemeriksaan kesehatan bagi para siswa melalui kegiatan screening kesehatan melalui pemeriksaan gigi, mata, pengukuran tinggi badan, lingkar badan, serta pemeriksaan kesehatan dasar lainnya. Selain pemeriksaan kesehatan, para remaja juga mendapatkan bimbingan dan konseling mengenai bahaya narkoba, minuman beralkohol, rokok, serta pentingnya menerapkan pola hidup sehat sejak usia remaja. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polsek Mowewe bersama TNI, BPBD, dan masyarakat berjibaku memadamkan kebakaran lahan gambut di Dusun 4, Desa Oyamo, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur. Pemadaman dipimpin langsung Kapolsek Mowewe, Ibda Imade Widana. Kebakaran diperkirakan telah melanda lahan seluas kurang lebih 10 hektar. Kondisi lahan gambut menjadi tantangan tersendiri karena api dapat merambat di bawah permukaan tanah dan menyisakan bara. Selain pemadaman, tim gabungan melakukan pendinginan secara intensif untuk memastikan titik api tidak kembali menyala. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Widi Ferietal dan Kevin Aprilio hadirkan single kolaborasi bertajuk Berharap yang dirilis resmi pada Jumat 28 Agustus 2026. Kolaborasi keduanya menghadirkan nuansa pop romantis dengan cerita tentang seseorang yang masih menyimpan perasaan meski hubungan yang diinginkan belum berjalan seperti harapan. Perpaduan vokal Widi dengan musikalitas Kevin Aprilio membuat lagu ini terasa emosional tetapi tetap ringan untuk dinikmati. Chemistry keduanya menjadi salah satu daya tarik utama dalam lagu tersebut. Demikianlah info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan ya. Kita di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Tentunya saat ini hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, Yayan bakal hadir menemani ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So, gimana kabarnya di hari Minggu ini teman Pro 2? Apakah nuansa Seninnya makin kerasa nih? Jangan lupa ya teman Pro 2, selalu nikmati dulu nih hari Minggunya ya. Walaupun memang sudah malam banget nih, biasanya vibe Senin tuh sudah mulai terasa dari jam 12 siang ya. Tapi enggak, tenang aja teman Pro 2, ini masih hari Minggu kok, Seninnya masih besok. Jangan lupa nikmati sisa-sisa di akhir pekannya di hari ini teman Pro 2, biar besok di hari Senin kembali menyambut hari yang baru dengan semangat yang baru juga. So, di perjalanan jaga malam juga bakal kalian hadirkan beragam sajian informasi ya. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita update informasi ini datang dari Open Race Balap Perahu atau Ketinting 2026 di Desa Sipakainge ya, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara. Teman Pro 2 diikuti 39 peserta dari dalam dan juga luar daerah. Dan kegiatan memang yang sudah memasuki pelaksanaan keempat ini diikuti 15 peserta kelas underbound dan juga 24 perahu nelayan, teman Pro 2. Yang mana perlombaan ini tuh digelar dengan lintasan sepanjang 1,3 km. Dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara, Muhammad Irus juga mengatakan ya, kalau keberlanjutan kegiatan ini memang menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat, khususnya para nelayan nih, teman Pro 2. Dan menurutnya juga, pelaksanaan hingga 4 kali ini menunjukkan kalau kegiatan ini tuh tidak cuma mendapat dukungan masyarakat ya, tapi juga punya potensi nih untuk dikembangkan dengan dukungan pemerintah daerah. Dia juga mendorong Dinas Perikanan bersama dengan sektor pariwisata untuk melihat peluang pengembangan kegiatan ini, teman Pro 2 ya, sehingga ke depan bisa memiliki skala yang lebih besar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Kembali kita update informasi teman Pro 2 ngomongin soal parade. Kalau biasanya parade itu identik dengan kendaraan hias atau perayaan hari besar ya teman Pro 2. Tapi kali ini nih di Jakarta punya parade yang tidak kalah seru. Semangat sepak bola Asia Tenggara juga sudah mulai terasa nih lewat Family Parade FIFA Asian Cup 2026, yang mana kegiatan ini tuh menjadi bagian dari rangkaian menyambut gelaran FIFA Asian Cup 2026 ya teman Pro 2, yang bakal mempertemukan negara-negara terbaik di kawasan Asia Tenggara. Ngomongin soal suasananya pasti meriah dan ramah keluarga juga teman Pro 2, yang mana juga masyarakat itu bisa ikut merasakan ya atmosfer dari sepak bola, mulai dari aktivitas bersama, kemudian ada hiburan juga, sampai berbagai kegiatan yang membawa semangat persatuan lewat olahraga. Yang menarik nih teman Pro 2, semangatnya tuh bukan cuma soal siapa yang nanti menang atau kalah di lapangan ya, tapi Family Parade ini juga menjadi ruang untuk memperkenalkan sepak bola sebagai olahraga yang memang bisa dinikmati semua kalangan. Anak-anak, orang tua, ya sampai pecinta sepak bola juga teman Pro 2. Apalagi kalau ngomongin soal sepak bola Asia Tenggara. Persaingannya memang selalu punya cerita sendiri ya, apalagi setiap negara tuh datang dengan semangat dan juga dukungan dari supporternya masing-masing. Nah, lewat FIFA Asian Cup 2026, atmosfer persaingan ini juga diharapkan tuh bisa semakin meriah, sekaligus juga mempererat hubungan antar negara, teman Pro 2. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang suka sama sepak bola, pastinya ini jadi momen yang menarik juga ya untuk mulai mengikuti perjalanan turnamennya seperti apa. Karena sebelum pertandingan dimulai, euforianya tuh sudah

sudah mulai terasa teman Pro2. Dari Jakarta aja nih semangat FIFA ASEAN Cup ini sudah mulai menggema. Bukan cuma tentang 11 pemain di lapangan aja, tapi juga tentang keluarga, komunitas, dan para pendukung yang ikut merayakan kecintaan mereka terhadap sepak bola.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Teman Pro 2, kalau katanya NPD lupain aku please, kalau kata Yayan kamu jangan lupain sih teman Pro 2. Karena di bulan September ini tuh banyak kegiatan seru yang bakal digelar RRI Kendari teman Pro 2 ya. Ada RRI Fest 2026, ada berbagai macam kegiatan menarik juga yang bisa kamu ikutan di sini teman Pro 2 ya. Mulai dari jalan santai, gerakan pangan murah, kemudian ada cek kesehatan gratis juga teman Pro 2, ada lomba mewarnai anak dan juga fashion show anak juga bisa kamu ikutan. Dan yang paling penting, di malam puncaknya ya, tepat di tanggal 19 September nanti, kita juga bakal ada final Bintang Radio Indonesia 2026. Wih, pokoknya bakal meriah, bakal seru juga teman Pro 2, jadi jangan lupa dicatat tanggalnya ya, di tanggal 17 sampai 19 September 2026. Dan di jam 8 malam seperti biasa ya, di hari Minggu malam kita bakal segera bergabung bersama Programa 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

pahit, manis dan asin. Di Margonda tempatku bermain bersama teman-teman. Bekas tempat yang kusingi

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis.
2: Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner,
4: sharing time,
3: story

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Kalau katanya Rizky Febian, malam-malam di jam rawan. Memang sih ya teman Pro 2, kalau malam-malam begini tuh biasanya jadi waktu juga dimana kita akhirnya tuh punya kesempatan buat berhenti sebentar ya teman Pro 2. Apalagi seharian ini mungkin kita juga sibuk ya, walaupun hari Minggu mungkin masih ada teman Pro 2 juga yang harus bekerja, menyelesaikan tugas kuliah, sekolah, ketemu orang, ngerjain ini, ngerjain itu. Sampai kadang mungkin baru malam kita sadar, kok hari ini kayak capek banget ya. Tapi ada satu jenis capek mungkin yang lebih susah untuk dijelaskan ya teman Pro 2, bukan cuman badan yang capek, tapi rasanya kayak diri kita juga lagi tidak punya energi gitu. Hal-hal yang biasanya bikin senang sekarang tuh terasa biasa aja, mau ketemu teman tuh rasanya kayak males, mau melakukan hobi juga seperti tidak ada tenaga, bahkan hal yang dulu kita tunggu-tunggu sekarang respon kita cuman ya udah deh gitu. Dan mungkin kita mulai mikir juga sebenarnya kita ini kenapa sih, padahal bisa jadi kita tuh tidak kenapa-kenapa teman Pro 2. Kita cuma lagi berada di fase ketika spark dalam diri kita tuh terasa redup ya teman Pro 2. Dan kalau kamu nih, kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar excited sama diri kamu sendiri?

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ngomongin soal kehilangan spark dalam hidup ya teman Pro 2. Kadang tuh kita mencari alasan kenapa kehilangan semangat gitu. Padahal jawabannya mungkin ada di rutinitas kita sendiri teman Pro 2. Jadi coba deh perhatikan dulu beberapa hari terakhir ini. Bangun tidur, hal pertama yang dilihat itu adalah handphone. Buka media sosial, ketemu berita negatif, lihat masalah orang lain juga ikut kepikiran. Baca komentar ikut emosi ya teman Pro 2. Belum lagi selesai dengan satu informasi sudah datang informasi lainnya. Padahal tuh kita sering bilang ah sebentar aja gitu scrollnya, tapi ternyata kepala kita tuh tidak punya tombol lockout teman Pro 2. Informasi yang kita lihat mungkin cuma beberapa detik ya, tapi perasaannya tuh bisa kita bawa berjam-jam. Belum lagi kalau misalkan ditambah dengan masalah pribadi yang memang lagi kita hadapi, akhirnya otak kita tuh terus bekerja. Bahkan ketika tubuh kita tuh bilang sebenarnya ini waktunya istirahat gitu teman Pro 2. Makanya malam ini coba tanyakan dulu deh ke diri sendiri, sebenarnya apa yang paling banyak menguras energi kamu belakangan ini? Apakah pekerjaan, media sosial, berita-berita yang bikin cemas, hubungan, atau mungkin justru pikiran kita sendiri yang tidak berhenti membuat skenario teman Pro 2? Karena mungkin untuk menemukan kembali spark kita, kita tuh tidak selalu harus menambahkan sesuatu yang baru ya. Kadang kita justru perlu mengurangi sesuatu yang selama ini diam-diam menghabiskan energi.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Teman berdua, ada satu hal yang kadang bikin kita tuh makin capek ya. Kita merasa harus selalu segera kembali menjadi versi diri kita yang dulu. Harus produktif lagi lah, harus semangat lagi, harus happy lagi. Begitu merasa sedih, kita langsung cari motivasi. Begitu kehilangan semangat, kita paksa diri kita untuk produktif, teman berdua. Padahal mungkin yang sebenarnya kita butuhkan itu bukan motivasi ya, tapi kita cuma butuh izin untuk bilang saya lagi capek gitu. Dan sebenarnya itu gak apa-apa, teman berdua. Kita juga tidak harus selalu punya jawaban malam ini, tidak harus langsung tahu juga 5 langkah ke depannya seperti apa. Kalau hari ini cuman sanggup melakukan hal-hal kecil, mungkin itu juga sudah cukup ya. Karena ada perbedaan juga nih antara menyerah dengan memberi diri sendiri itu waktu untuk bernafas. Jadi kalau beberapa waktu terakhir kamu merasa tidak seceria biasanya, jangan buru-buru ya menyalahkan diri sendiri, teman produa.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal spark ya, mungkin selama ini tuh kita terlalu sibuk mencari cara untuk kembali menjadi diri kita yang dulu ya. Padahal bisa jadi kita tidak perlu kembali ke versi yang dulu, teman Pro 2. Kita hanya perlu mengenal lagi nih siapa diri kita di hari ini. Karena kita tuh berubah, pengalaman berubah juga, prioritas juga ikut berubah, teman Pro 2. Cara kita melihat hidup juga berubah. Jadi kalau sesuatu yang dulu membuat kita bahagia sekarang sudah tidak memberikan rasa yang sama, mungkin bukan berarti ada yang salah dengan kita, teman Pro 2. Mungkin kita sedang bertumbuh ya. Dan untuk menemukan spark itu lagi, kita juga tidak harus melakukan sesuatu yang besar, mungkin mulai dari tidur yang cukup, jauh sebentar dari layar gitu ya, ngobrol dengan orang yang mungkin bikin kita merasa aman, jalan-jalan sore juga mungkin teman Pro 2, atau dengerin lagu yang sudah lama tidak kita dengerin, balik melakukan satu hal kecil yang dulu pernah kita sukai, teman Pro 2, atau sekedar duduk sendirian dan bertanya juga sebenarnya yang lagi kamu butuhkan apa nih, karena memang terkadang spark dalam diri kita tuh bukan benar-benar hilang ya, dia tuh cuman tertutup oleh terlalu banyak hal yang kita bawa setiap hari.

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.
4: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. 90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, semakin malam biasanya tuh kita semakin punya ruang ya untuk jujur sama diri sendiri. Dan setelah kita ngomongin soal kehilangan spark, teman Pro 2, ada satu hal yang juga penting untuk kita ingat. Kita tuh tidak harus selalu menyelesaikan semuanya sendirian ya. Karena ketika kepala tuh sudah terlalu penuh, kadang kita bahkan tidak tahu itu harus mulai dari mana. Mau cerita ke siapa, mau menjelaskan perasaan yang seperti apa. Bahkan mungkin kadang kita sendiri tuh bingung sebenarnya kita lagi sedih, kecewa, marah, atau cuman karena capek aja nih teman Pro 2. Nah, biasanya di situ punya seseorang untuk diajak ngobrol itu bisa jadi sangat berarti juga ya. Bukan seseorang yang langsung memberikan solusi, bukan juga yang buru-buru bilang aduh sudah deh jangan dipikirkan, tapi seseorang yang mau duduk gitu ya, mendengarkan dan bantu kita tuh mengurangi satu persatu apa yang sedang terjadi di dalam kepala. Karena kadang kita tuh tidak membutuhkan orang untuk memperbaiki hidup kita ya teman Pro 2. Kita cuman butuh seseorang yang bantu kita melihat masalah dari jarak yang sedikit lebih jauh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Story in Radio malam ini datang dari kisah seseorang bernama Sekar. Usianya 25 tahun dan rasanya dia masih belum kemana-mana. Sementara teman-temannya sudah sibuk update soal pernikahan, punya bisnis sendiri, atau pamer liburan ke luar negeri. Sekar masih bergelut dengan rutinitas yang itu-itu saja. Kerja di tempat yang sama sejak 3 tahun lalu, gaji cukup buat bayar kos, bantu orang tua, dan sedikit buat jajan akhir bulan. Sisanya gak ada yang spesial. Kadang dia senyum-senyum sendiri pas buka Instagram, lihat kabar teman lama yang dulu duduk sebangku di kelas, sekarang udah jadi orang sukses. Sementara dia bahkan masih bingung jawab pertanyaan simpel kayak, mau lanjut kemana setelah ini? Sekar gak malas, gak juga gak punya impian. Tapi hidup baginya seperti jalan panjang yang terlalu banyak belokan dan simpang yang membingungkan. Kadang dia cuma ingin diam, istirahat, menepi dari suara-suara yang memaksa dia untuk mengejar lebih cepat. Sampai akhirnya suatu malam, dia pulang kantor, duduk sendiri di kamar kos yang sempit, dan tiba-tiba merasa damai. Bukan karena ada sesuatu yang besar terjadi, tapi karena untuk pertama kalinya dia sadar, dia masih di sini. Masih bertahan, masih bangun setiap pagi dan menyelesaikan hari-hari, meski tanpa sorotan kamera, meski gak ada yang bertepuk tangan. Malam itu, Sekar menulis di jurnal kecilnya. Ternyata hidupku memang lambat, tapi gak berarti aku salah arah. Dan sejak itu, dia gak terlalu sering membandingkan diri lagi. Gak semua orang harus sampai di tujuan pada waktu yang sama. Ada yang berlari, ada yang berjalan, dan ada yang berhenti sebentar untuk mengatur napas.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

in Radio. Story in Radio malam ini datang dari kisah Naya, perempuan 26 tahun yang tinggal sendiri di kota tempatnya bekerja. Dari luar, hidup Naya kelihatan jadi. Punya pekerjaan tetap, bisa beli kopi tiap Jumat sore, dan sesekali nonton konser artis yang dia suka. Feed Instagramnya bersih, estetik, dan selalu penuh senyum. Tapi yang gak kelihatan adalah pagi-pagi ketika dia bangun tanpa semangat. Mandi, cuma biar dia gak makin bau. Berangkat kerja dengan tubuh tapi gak sepenuhnya hadir. Pulang malam, dan rumah terasa lebih kosong dari biasanya. Bukan karena gak ada siapa-siapa, tapi karena dia pun merasa gak benar-benar ada. Dia pernah coba cerita ke beberapa teman. Tapi jawabannya sering sama. Kamu tuh udah enak, tinggal disyukuri aja. Jadi Naya belajar diam. Tersenyum saat diajak nongkrong, ngangguk waktu ditanya kerjaan, dan tertawa kecil meski hatinya kosong. Quarter life crisis itu gak selalu datang dengan ledakan. Kadang, bentuknya cuma rasa hampa yang gak bisa dijelasin. Kayak hidup, tapi gak hidup-hidup banget. Sampai akhirnya suatu malam, Naya dengar lagu lama dari musisi favoritnya. Nadanya sederhana, tapi liriknya kayak ngobrol langsung ke hati. Gak langsung menyembuhkan, tapi cukup bikin Naya duduk lebih lama malam itu. Menyalakan lilin kecil, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia nangis. Kadang, pulih gak perlu gebrakan besar. Cukup satu lagu, satu malam, satu momen kecil yang pelan-pelan nyalain cahaya dari dalam diri.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Hidup sering terasa cepat dan padat. Tumpukan pekerjaan, pesan yang masuk, jadwal yang padat, kadang membuatmu merasa tidak punya waktu untuk berhenti sejenak. Tapi ketenangan itu penting. Tanpa ketenangan, kamu mudah lelah, stres, dan kehilangan fokus. Malam ini tarik napas pelan dan pikirkan satu momen kecil yang bisa membuatmu merasa tenang. Mungkin sejengkir teh hangat, musik yang menenangkan, atau hanya duduk diam beberapa menit. Menemukan ketenangan bukan soal melarikan diri dari tanggung jawab, tapi tentang memberi ruang untuk dirimu sendiri. Ruang untuk bernapas, untuk merapikan pikiran, dan untuk menata hati yang kadang terasa kacau. Jika kamu terbiasa bergerak cepat, coba langkah kecil. Matikan ponsel selama beberapa menit, biarkan mata menatap langit malam atau lampu yang hangat. Dan rasakan setiap napas yang masuk dan keluar. Dengan melakukannya, kamu tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga menemukan energi baru untuk menghadapi kesibukan esok hari. Malam ini biarkan ketenangan itu menjadi hadiah untuk dirimu sendiri. Dan ingat, seberapapun padat hidupmu, selalu ada ruang untuk berhenti, menyadari diri, dan menenangkan hati.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman lama itu seperti harta tersembunyi. Mereka sudah melewati banyak momen bersamamu. Menjadi saksi tawa, tangis, dan perubahan hidupmu. Seringkali kita sibuk dengan kehidupan sendiri, hingga lupa untuk menghargai mereka yang tetap hadir. Padahal, teman lama bukan hanya sekedar teman bermain atau berbagi cerita. Mereka adalah cermin yang memperlihatkan siapa dirimu di masa lalu. Dan juga pengingat akan perjalananmu hingga hari ini. Malam ini tarik napas sejenak dan ingat satu teman lama yang masih tetap ada di hidup. Apakah kamu pernah mengucapkan terima kasih, sekedar menanyakan kabar, atau menghabiskan waktu bersama tanpa alasan khusus? Menghargai teman lama bukan soal hadiah besar atau gestur yang mewah. Cukup dengan hadir, mendengar, atau memberi kata hangat. Mereka yang tetap ada bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka peduli dan memilih untuk tetap bersamamu. Malam ini, coba kirim pesan sederhana, telepon sebentar, atau sekedar mengingat kenangan indah yang kalian bagi. Tindakan kecil itu bisa membuat hubungan tetap hangat dan mengingatkanmu bahwa dalam dunia yang terus berubah, ada hal-hal yang layak dijaga. Persahabatan yang tulus.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 55 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
1: Teman Pro 2 yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Minggu 13 September 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91.6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautin nomor 44 Mandonge, Kota Kendari. Hari ini Senin 14 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Spada!
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.

98.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat kembali mendengarkan siaran program 2 RR Kendari di ruang dengar kamu di 98.8 FM, juga di RR Digital, atau untuk kamu yang lagi dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Kembali bersama juga dengan Isa, teman Pro 2, yang akan temani kamu di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita awali lagi teman Pro 2, diawali dengan Inspira Kolbu yang siap temani kamu, dan juga Just Music. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seluruh umat Islam melaksanakan salat 5 waktu. Setiap muslim pasti mengetahui kewajiban ini. Karena salat merupakan rukun Islam kedua dan tiangnya agama. Keislaman seseorang tak akan tegak kecuali dengan salat. Salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang jika diabaikan maka akan mendatangkan bahaya yang sangat besar. Apa saja bahaya jika meninggalkan salat? Yang pertama, meninggalkan salat adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah, janganlah kamu mengkhianati Rasulnya yaitu Muhammad SAW, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Semua kemaksiatan dan meninggalkan solat nampaknya berada di garis terdepan adalah pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in bernama Abu Aliyah rahimahullah pernah mengatakan, amanat adalah apa yang diperintahkan kepada mereka dan apa yang mereka dilarang melakukannya. Itulah amanat. Salat termasuk amanat paling besar yang Allah bebankan kepada kita agar kita menjaganya. Barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka dia mengkhianati Allah dan membatalkan perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkannya dengan kamu ketika kamu mengatakan kami mendengar dan kami taati. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui isi hatimu. Yang kedua, meninggalkan solat termasuk sebab su'ul khotimah. Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki solat. Laki-laki ini tidak menyempurnakan rukuknya. Dia sujud seperti ayam mematuk jagung. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lau mata hadha ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammad." Seandainya orang ini mati dalam keadaan demikian, maka dia mati bukan di atas agama Nabi Muhammad SAW. Bila orang solat dengan buruk saja, diancam dengan su'ul khatimah, lalu bagaimana dengan orang yang tetap bersikukuh tidak mau solat selama hidup hingga nafasnya naik ke kerongkongan? Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Amal itu tergantung akhirnya. Yang ketiga, meninggalkan solat adalah ciri penghuni neraka sakar. Na'udzubillah min dalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin bima kasabat rahinah." Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Fi jannati yatasaalun, mereka akan berada di surga dan mereka saling menanyakan. Anil mujrimin, adapun orang-orang yang berdosa, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, mereka mengatakan, dahulu kami di dunia termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan solat. Wahai orang-orang yang masih meninggalkan solat, bukankah mendirikan solat 5 waktu dalam sehari semalam memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak terhingga, yang lebih mudah daripada minum nanah, potongan besi, dan didera azab yang keras di neraka? Na'udzubillah min dzalik. Wahai orang-orang yang masih meninggalkan solat, sampai kapan Tuhanmu memanggilmu dan kamu tetap berpaling, tidak menjawab panggilannya? Berapa besar dan banyak dia memberimu nikmat-nikmatnya, sementara kamu menentangnya dan bermaksiat, padahal dia selalu mengawasimu. Bersegeralah menuju pintunya dengan taubat, berlindunglah dengan keperkasaannya karena dia dekat pada dirimu. Pendengar RRI yang sangat berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita taufik dan keistiqomahan dalam menjalankan perintah-perintah Allah secara khusus melaksanakan sholat. Dan semoga Allah memberikan kita taufik dan keistiqomahan dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Info Pro 2. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, tim bulu tangkis Indonesia mulai memasuki tahap akhir persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Skuad merah putih bertolak ke Jepang lebih awal untuk menjalani pemusatan latihan di Tokyo. Rombongan dijadwalkan berangkat pada Sabtu 12 September 2026 dan selanjutnya para pemain akan menjalani training camp atau TC di Tokyo pada 13 hingga 17 September. Keberangkatan lebih awal ini bukan tanpa alasan, tim pelatih ingin memberikan waktu kepada para atlet untuk beradaptasi dengan kondisi di Jepang sebelum memasuki persaingan Asian Games. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Pelatnas PBSI, Eng Hyun, menyebutkan kalau TC tersebut akan dimanfaatkan untuk mematangkan sejumlah aspek penting mulai dari teknik dan taktik, kondisi fisik hingga kesiapan mental para pemain. Info Pro 2. Beralih informasi berikutnya, sebanyak 3.906 peserta mengikuti kemah budaya dan apel api unggun 2026 di Bumi Perkemahan Samparona, Kota Bau-Bau pada Sabtu malam 12 September 2026. Wakil Wali Kota Bau-Bau sekaligus Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bau-Bau, Insinyur Waude Hamsia Bolu, mengatakan kegiatan tersebut berlangsung 10 hingga 13 September 2026 dan tahun ini memasuki penyelenggaraan tahun kedua. Kegiatan tersebut juga diikuti kontingen pramuka dari Kabupaten Buton Tengah serta melibatkan pembina, pengurus kuarcap dan kuartir ranting, kepala sekolah dan guru dari SD, SMP, SMA, SMK, madrasah hingga pondok pesantren di Kota Bau-Bau. Apel api unggun juga menjadi rangkaian dari penutupan Kemah Budaya 2026 yang berlangsung dalam suasana kebersamaan dan menjadi penanda berakhirnya kegiatan perkemahan. Info Pro 2. Kita beralih informasi yang terakhir, upaya mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak terus dikencarkan pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara melalui sektor kesehatan. Salah satunya melalui kegiatan kampanye pergerakan masyarakat hidup sehat bagi masyarakat dan remaja yang digelar di Mansatu Wangi-Wangi berkolaborasi dengan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau TPPKK Kabupaten Wakatobi pada Sabtu 12 September 2026. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan posyandu remaja dan pemeriksaan kesehatan bagi para siswa. Melalui kegiatan screening kesehatan tersebut meliputi pemeriksaan gigi, mata, pengukuran tinggi badan, lingkar, serta pemeriksaan dasar lainnya. Selain pemeriksaan kesehatan, para remaja juga mendapatkan bimbingan dan konseling mengenai bahaya narkoba, meminum minuman beralkohol, rokok, serta pentingnya menerapkan pola hidup sehat sejak usia remaja. Demikian info Pro 2 yang dilansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Bagi-Bagi, bahas ini, bahas itu.

0: Salah satu Pradua film terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Buyuang. Banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

98 FM Pro 2 Rere Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Selamat pagi. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana hari Senin weh? Baru juga mulai ya teman Pro 2. Sudah diingatkan kalau Senin. By the way, semoga pagi hari ini kamu dengan kondisi yang fit, sehat, segar, bugar teman Pro 2. Yuk sama-sama kasih afirmasi yang baik lagi nih ke diri kamu. Dan semoga semua aktivitas kamu pokoknya dengan suasana hati kamu juga secerah sinar matahari di pagi hari ini yang menyambut kamu untuk melakukan aktivitas kamu di Senin 14 September 2026 ini teman Pro 2 ya. Barengan lagi sama Isa teman Pro 2, kita di Sepada sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Temani ruang dengar kamu di perjalanan pagi ini ya, sambil kasih ragam informasi dan of course playlist kita siap temani kamu di perjalanan pagi yang mau ke sekolah, yang mau mulai bekerja pagi ini teman Pro 2, atau dari kamu yang justru dapat jatah libur di hari Senin. Wih, enjoy pokoknya ya hari Senin kamu teman Pro 2 dengan apapun aktivitas kamu. Semoga menjadi Senin yang menyenangkan untuk kamu teman Pro 2.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Teman Pro2, teman terbaik kamu. Pagi-pagi ini teman Pro2, selain dengarkan Pro2 dari Kendari, apa yang jadi rutinitas pagi kamu teman Pro2? Ada yang harus minum kopi di pagi hari. Ibaratnya kalau belum kena kopi kayak belum semangat ya teman Pro2, belum ada nih energi-energi untuk menjalani hari. Kamu di tim yang sama kan teman Pro2 ya? Minum kopi itu kayak jadi salah satu kegiatan yang paling banyak dilakukan di pagi hari atau jadi minuman yang banyak dikonsumsi ya teman Pro2. Yang bagi banyak orang, kopi bahkan jadi asupan pertama di pagi hari sebelum konsumsi makanan. Tapi sebenarnya aman tidak ya ini kalau kita makan jadinya ya. Minum kopi ya di saat kalau perut kita masih kosong teman Pro2. Sebenarnya kalau minum kopi di pagi hari ya memang bisa kasih beragam manfaat untuk kamu, kayak meningkatkan mood, energi. Selain itu juga bisa bantu menghalau rasa kantuk ya, untuk yang punya aktivitas-aktivitas pagi cocok memang ini ditabrak dengan kopi pagi-pagi teman Pro2 ya. Nah, manfaat ini yang banyak

dijadikan alasan kenapa sebagian orang akhirnya konsumsi kopi di pagi hari termasuk saat perut kosong. Tapi ada beberapa yang perlu kamu perhatikan teman berdua ya, apalagi yang belum terbiasa ya atau punya gangguan pencernaan. Nah, kalau kamu minum kopi di pagi hari dianggap perut kosong yang biasanya dianggap bisa menyebabkan terjadinya gangguan pencernaan kayak mual, mules, bahkan juga meningkatkan asam lambung di pagi hari teman berdua ya. Sampai ke irritable bowel syndrome atau IBS. Hal ini teman berdua diduga disebabkan rasa pahit kopi yang merangsang produksi asam lambung. Apalagi kalau tidak ada makanan ya, asam lambung bisa dibuat dipercaya akan mengiritasi lapisan perut. Tapi faktanya teman berdua sampai saat ini masih belum ada penelitian yang secara pasti menemukan hubungan nih antara minum kopi saat perut kosong dengan resiko terjadinya masalah pencernaan ya. Tapi kalau kamu tipe kalau orang yang sensitif terhadap kafein, minum kopi memang bisa menyebabkan gangguan pencernaan terlepas dari apakah minumnya saat perut kosong ataupun tidak teman berdua. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan itu ya. Terus respon tubuh kamu ketika dikasih kopi di pagi hari, apakah oke-oke saja teman berdua atau tipikal tubuh yang jangan langsung kopi. Kayaknya kalau bisa lambung kamu teman berdua bicara kayak kasih dulu saya makanan. Atau kalau katanya tensi kasih aba-aba mungkin teman berdua ya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Iseng, teman kamu di sepada ya, teman berdua. So, apapun pilihan minuman kamu di pagi hari ya, mau minum kopi ya, atau minum teh, atau pilihan minum lain. Mungkin ada yang pagi harinya dimulai dengan matcha. Macaci. Bebas ya teman berdua, balik lagi deh ya ke kondisi fisik tubuh kamu dan pastikan tidak berlebihan ya. Terus juga kalau pakai tambahan gula, krimer, susu dan lainnya ya, sebaiknya di seminimal mungkin teman berdua, biar tetap bisa mendapatkan manfaat asli ini dari minuman yang kamu konsumsi, kayak kopi, teh atau juga minuman lain yang sebenarnya pasti punya manfaat yang baik untuk kamu. Tapi balik lagi, disesuaikan dengan kondisi tubuh kamu dan jangan berlebihan pokoknya teman berdua ya. Satu yang pasti, saya masih akan setia di ruang dengar kamu di perjalanan sepada. Kita sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti masih kasih ragam informasi untuk kamu dan juga lagu-lagu enak yang siap temani pagi hari kamu ya. Selamat menikmati, selamat menempuh perjalanan pagi kamu teman berdua, yang ke sekolah, yang berangkat kerja, yang di rumah saja atau yang sudah mulai beraktivitas dari tadi. Enjoy your Monday teman berdua, and always stay tuned with me di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: 105,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: 102 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di 90.8 FM, Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan Nisa yang temani kamu nih di sepanjang sepada di pagi hari ini. Bagaimana Senin kamu sudah dimulai, sudah dalam perjalanan ke kamu di pagi hari ini teman Pro 2? Atau kamu justru sudah sampai nih di tempat yang kamu tuju sambil masih dengarkan Pro 2 RR Kendari? Wih, thank you untuk kamu yang selalu setia di 90.8 FM atau kamu yang lagi dengarkan kita di RRI Digital, juga kamu teman berdua yang streaming di www.rri.co.id. Yes. Pagi hari ini teman berdua saya mau ajak kamu jalan-jalan. Bukan dengan suatu roda teman berdua, tapi dengan informasi di pagi hari ini ya. Bisa mau ajak kamu kita keliling-keliling negara, tapi kali ini dengan something yang lebih unik teman berdua. Tahukah kamu teman berdua, ada beberapa negara di dunia yang buat peringatan sampai pakai bahasa Indonesia ya. Imbauan-imbauan atau aturan-aturan teman berdua dibuat menggunakan bahasa Indonesia dalam papan peringatannya. Sebenarnya fenomena ini juga menunjukkan ya adanya cukup banyak pengunjung atau pekerja asal Indonesia berarti yang ada di lokasi tersebut. Jadi ya informasinya juga penting untuk disampaikan dalam bahasa Indonesia teman berdua. Kira-kira ada negara mana saja? Ada yang bisa tebak kira-kira teman berdua? Negara apa saja sih yang buat peringatannya pakai bahasa Indonesia loh?

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Teman berdua, aja kamu jalan-jalan kali ini ya. Kita ke berbagai negara yang punya teman berdua larangan atau himbauannya itu menggunakan bahasa Indonesia. Di antaranya teman berdua ada di sudut Ginza, Tokyo. Jadi kalau larangan ini teman berdua bahkan sampai tertulis dilarang masuk. Yang biasanya kalau di negara lain, apalagi yang bukan apa namanya, yang biasanya dikunjungi wisatawan dan sebagainya, larangannya itu mungkin menggunakan bahasa negara setempat, kayak di Tokyo ya berarti menggunakan bahasa Jepang, terus bahasa Inggris lah ya paling umum teman berdua karena jadi bahasa internasional. Tapi ini uniknya bahkan sampai ada bahasa Indonesianya loh teman berdua. Next, ada ke Thailand juga teman berdua. Tempatnya di salah satu mall ya, atau di salah satu pusat perbelanjaan, ada tulisannya sampai kayak jangan buang sampah di sini, denda 5.000 baht ya. Tolong buang sampah pada tempatnya. Ini bahkan dengan versi lebih lengkapnya teman berdua ya. Ini memang lah ya, mungkin karena memang pengunjungnya banyak orang Indonesia, atau justru sepertinya ini memang restorannya adalah restoran Indonesia teman berdua yang ada di negara Thailand. Nah, next, ini di mana ya teman berdua? Masih di Thailand juga ya, yang ada bahasa Indonesianya. Sangat lengkap tulisannya teman berdua, bahkan hingga tulisan di Tofu Thailand teman berdua ya. Silakan baca. Maaf, jangan membuka produknya. Jika Anda membongkarnya, silakan bawa untuk pembayaran. Wih, ini versi lebih lengkapnya lagi teman berdua ya. Dan masih ada lagi nih negara-negara lain teman berdua. Ada yang bahkan bilang, apakah ini AI dan sebagainya. Nah, ini dibuktikan juga sama beberapa orang Indonesia yang bahkan berkunjung langsung dan dipost di media sosial teman berdua. Ada kayak di Taipei, ada area yang melarang merokok itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ada larangan rokoknya dengan tulisan Taipei bebas rokok. Bahkan secara rinci, secara lengkap, mulai dari tanggal berapa larangannya teman berdua. Ini dituliskan sangat lengkap ya teman berdua. Aduh, gimana ya rasanya? Apakah ini pertanda kalau di sana banyak yang melanggar adalah orang Indonesia, atau karena justru pengunjungnya memang dominan mungkin orang Indonesia ya teman berdua? Semoga hal positif lah ya, sampai ada beberapa negara yang menuliskan pengumumannya pakai bahasa Indonesia teman berdua.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpengaruh.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita masih barengan ya pagi hari ini di Spada. Yes, teman-teman perjalanan pagi kamu. Yang lagi sambil berkendara, yang lagi dengan aktivitas pagi hari ini. Pokoknya tetap semangat teman berdua ya. Senin baru saja dimulai. Semoga hari kamu menjadi hari yang menyenangkan juga di hari ini. Sambil terus dengarkan Produa Radio Kendari di 90.8 FM. Atau untuk kamu yang dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Juga kamu yang lagi streaming di www.rri.co.id. Station with me.